Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta.
2: Halo teman Prudo, masih barengan sama Raya Liva. Dan kamu tahu gak sih kalau misalkan nih di hari ini itu tuh bakalan ada namanya puncak acara Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang bakalan digelar di Bandung nih teman Pro 2. Tepat di tanggal 16 Mei ini di hari Sabtu ya. Dan acara ini tuh rencananya bakalan digelar dari Kiara Arta Park dan juga berakhir di Gedung Sate nih teman Pro 2. Jadi kirab ini juga menjadi hal yang benar-benar spesial banget karena juga melibatkan berbagai unsur adat, kesenian dan juga kepala daerah se-Jawa Barat loh.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Morotong untuk update terus bersama Raya Alifani. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini dari arah Pusdai menuju ke Gedung Sate, teman Pro 2 terpantau cukup ramai ya. Dan kalau arah sebaliknya ini masih terpantau lengang. Kita juga cek di beberapa daerah di Kota Bandung, tepatnya di dekat Metro Indah Mall, teman Pro 2, ini masih terpantau cukup lengang juga di pagi hari ini. Terus di daerah Pasteur pada pagi hari ini juga terpantau cukup lengang. Tapi kalau misalkan dari arah luar Bandung ke Bandung ini lumayan sudah ada kepadatan ya teman Pro 2, tapi belum serame biasanya. Terus juga kalau kita bergerak lumayan jauh nih ke daerah Jatinangor, pada pagi ini juga terpantau ramai lancar. Dan buat teman Pro 2 juga yang punya update lalu lintas di daerah Kota Bandung, boleh banget untuk langsung aja update ke WhatsApp di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung buat tag kita di Instagram di @pro_bdiki.

0: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
2: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
1: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
2: Tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
1: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
2: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
1: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
2: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
1: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
4: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Hai, hai teman Pro 2, Randy Aditya. Nemenin kamu lagi di Jispada. Selamat pagi teman Pro 2. Long time no see ya teman Pro 2. Enggak dong, orang baru kemarin kita ketemu malam. Dijaga malam. Udah ketemu lagi di Jispada nih. Gimana ya weekend teman Pro 2? Ini kalau Randy lihat tadi pas on the way dari rumah ke RRI, udah mulai banyak dekorasi-dekorasi yang berhubungan sama kirab budaya yang bakalan dilaksanain hari ini teman Pro 2. It's gonna be fun kayaknya ya, untuk ngelihat kirab budaya ini akan seperti apa. Dari kemarin malam katanya udah mulai dipasang beberapa umbul-umbul dan juga dekorasi-dekorasi yang mendukung si acara ini teman Pro 2. Kalau daerah kamu kayak gimana? Boleh banget teman Pro 2 update-update situasi lalu lintas, situasi jalan, dan juga situasi weekendnya kamu tuh kayak gimana. WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Let's go! Kita mulai Jispada barengan sama Randy Aditya.

0: makes me weak. Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh, iya bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf,

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong, Lan. Lihat tuh, pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih, Lan?
0: Sebelah sana aja, Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, nggak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.

0: Ben jadi dari sebarat produk yang masih nemenin kamu. Ada satu hal yang pagi ini Reni pengen bahas sama Pro 2, terutama dengan di era digital seperti sekarang banyak terms-terms yang baru muncul gitu sebelum era sosmed, kayak no viral no justice, terus juga dulu zaman Twitter please do your magic, ya kan? Karena ada beberapa impact yang akan terjadi setelah keviralan, setelah satu hal rame diperbincangkan di sosial media, entah itu berupa mungkin sebuah isu yang kurang diangkat terus akhirnya jadi banyak orang tahu, entah itu mungkin tempat wisata, tempat makan, dan juga masih banyak hal lagi teman Pro 2 yang mungkin awalnya A terus setelah rame di sosmed jadi B gitu. Jadi mungkin ini salah satu impact positif atau mungkin negatif dari sosmed, ketika satu hal, satu isu itu bisa naik dan rame banget, akan ada sebuah impact yang terjadi. Nah, pagi ini teman Pro 2, ini udah tersambung lewat line telepon kita sama salah satu influencer. Mungkin ini influencernya di bidang kuliner kali ya, yang pernah mengalami hal yang sama juga, tapi dari POV sebagai content creator yang ngontenin sebuah tempat makan, kemudian si tempat makan ini tuh jadi rame, jadi banyak didatengin sama orang. Nah, tadi udah tersambung lewat line telepon kita teman Pro 2 sama Teh Novianti Puji. Halo, selamat pagi Teh Novi.
1: Halo, pagi.
0: Gimana kabar Teh Novi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Teh Novi, jadi tempat makan yang pernah Teh Novi datengin dan kontenin ini tuh di daerah mana, Teh?
1: Di daerah Cimahi, tepatnya tuh di daerah Jalan Sentral dulunya. Tapi sekarang dia tuh pindah ke area daerah-daerah dekat Rumah Sakit Cibabat situ.
0: Okay. Jualan apa dia?
1: Jadi dia tuh jualan ayam satu ekor gitu, namanya tuh ayam terbang. Dulu tuh dia jualannya agak di jalan satu mobil, pas mobil gitulah, jauh dari jalan raya. Aku tuh iseng kan main kesana, penasaran, gue juga gak terlalu rame asalnya di sosmed. Aku kan emang suka iseng-iseng gitu, kalau datangin UMKM kayak gitu-gitu. Kalau misalkan yang menurut aku oke nih, kadang suka sambil aku video gitu-gitu kan, masuk ke TikTok. Terus gak lama waktu itu tuh hampir 1M gitu yang nontonnya, yang 1M lebih lah. Sama di Instagram juga, Instagram juga ternyata rame. Sama terus banyak yang nanya kan lokasinya di mana, karena memang di Maps juga gak pas gitu titiknya tuh. Terus tempatnya tuh agak kayak masuk lagi ke dalam, gak pinggir jalan raya banget, gak pinggir jalan yang utamanya gitu.
0: Iya, jadi memang agak hidden sebenarnya. Jadi mungkin butuh guide tambahan sebenarnya tempat ini tuh di mana gitu. Dan berarti Tenovi udah pernah nyobain ya si ayam terbang
1: iya,
0: nih?
1: Iya, sebelumnya udah nyobain.
0: Okay. Secara rasa kayak gimana, Teh Novi?
1: Menurut aku sih oke ya. Terus dia tuh ada varian sambalnya gitu, lebih banyak gitu.
0: Oke. Dan salah satu yang jadi uniqueness itu ya, dia jualannya satu ekor teh gini.
1: Iya, terus kayak satu ekor tapi pakai topping pizza kayak gitu-gitu. Uniknya.
0: Oke. Nah, itu Teh Novi pertama tahu info soal jadi banyak yang datang ke situ dari siapa?
1: Awalnya aku tuh tahu dari mulut ke mulut gitu. Ada kan aku pasnya pernah beli di brand yang lain tuh. Terus kata temen tuh, ada tahu yang enak katanya tuh. Terus ada topping keju kayak gitu-gitu, ada yang hot lava. Dia jualnya di sini. Emang sih si tempatnya tuh tulisannya menurut aku tuh agak kurang besar waktu pada saat itu ya. Jadi kurang orang tuh kalau lewat pasti nggak akan ngeh gitu.
0: Oke, jadi memang secara tempat nggak proper-proper amat lah ya, yang orang juga jadi agak susah sebenarnya untuk tahu si tempat makan ini. Nah, setelah Teh Novi kontenin, terus FYP sampai 1 juta views-nya, nah itu impact yang didapetin sama tempat makannya yang Teh Novi tahu tuh apa aja?
1: Ya, jadi kan aku juga nge-tag ke akunnya dia. Sebenarnya akunnya juga mungkin jarang aktif ya. Pas sesekali dia, Terus dia, aku tuh kan kesana lagi. Nah gak lama, terus dia tuh ngundang grand opening gitu. Katanya, alhamdulillah, makasih ya, sekarang saya pindah tempat ke yang lebih besar dari saya di sekitar gitu lah. Tempat duduknya lebih banyak, karena yang sebelumnya hanya rumahan gitu. Cuma kayak 4 mejaan gitu lah.
0: Dia berarti masih tahu tuh teh, sejak FYP dulu iya, TikTok rame. Sejuta jadi rame gitu.
1: Alhamdulillahnya jadi banyak yang tahu lah gitu. Asalnya kan ya mungkin yang tahu-tahu aja yang belinya gitu.
0: Oke.
1: Banyak yang beli jauh juga.
0: Oke. Perasaan teteh sebagai yang bikin konten terus kontennya rame dan ternyata yang datang ke tempat itu juga jadi rame kayak gimana?
1: Seneng ya pastinya, maksudnya ya bantu juga kan, kasihan maksudnya kalau kayak UMKM yang gitu kan nggak semuanya selalu ada di sosmed juga kan.
0: Betul.
1: Maksudnya dia punya akun sendiri gitu kan.
0: Betul. Ya, gitu sih. Jadi pasti seneng lah ya untuk bisa ngebantu si UMKM ini. Sekarang dia pindah kemana teh?
1: Sekarang di dekat ini daerah Jalan Cibabat itu.
0: Oh, Cibabat.
1: Polres Cimahi lah. RS Mitra Kasih, ada sebelahnya itu ada kayak food court gitu, ada tempat kopi. Terus dia di situ bareng-bareng gitu.
0: Oke, jadi lebih gampang ditemui karena lebih di pinggir jalan gede kayaknya ya.
1: Iya, akses jalan besar.
0: Oke, ini pertama kalinya Teh Novi ngalamin viral terus jadi kena impact ke si UMKM-nya atau sebelumnya juga udah pernah?
1: Ada sih beberapa kayak tempat wisata juga pernah. Terus glamping gitu. Fashion juga ada.
0: Jadi ini bukan pertama kalinya sebenarnya ya, karena sebelumnya sudah pernah ada beberapa tempat juga yang di review. Tenovi, aku pengen tahu dong, ini akun yang nge-reviewnya di TikTok atau di Instagram apa?
1: At Novi Pujia.
0: Novi Pujia. Okay. Tuh ya teman Pro2, mungkin bisa di follow buat kamu yang butuh rekomendasi tempat jalan-jalan, terus juga tempat jajan-jajan, karena kayaknya akan share tempat-tempat yang kayak gitu Tenovi ya.
1: Iya, random sih sebenarnya aku, tapi lebih banyaknya tempat-tempat yang kayak gitu, fashion, makanan, lebih banyak kulineran gitu.
0: Tuh, teman Pro2. Dan siapa tahu mungkin ada UMKM yang lagi dengerin, terus juga mau kayak ngundang buat nge-review, buat datang, buat nyobain mungkin ada bisnis UMKM baru, bisa DM ke Instagramnya Teh Novi ya.
1: Iya betul.
0: Yes, tuh teman Pro2. Di follow Instagram jangan lupa @novipujia_. Okay.
1: Iya.
0: Teh Novi, thank you banget ya udah mau share sama teman Pro2 yang lagi dengerin soal apa yang pernah terjadi sama kehidupan Teh Novi. Asik. Secara sosial media, the power of sosmed yang kerasa banget ini sama UMKM lagi. Sebuah entitas bisnis yang mungkin masih struggling, masih perlu banyak bantuan dan ternyata bisa kebantu banget dengan konten yang viral, terus kemudian sampai pindah tempat ke tempat yang lebih proper. Jadi impactnya emang kerasa banget gitu ya. Teh Novi, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman Pro2 atau mungkin untuk yang punya bisnis UMKM di bidang kuliner juga, atau mungkin sesama KOL di bidang traveling gitu?
1: Ya, kalau misalkan ada tempat yang lagi sepi, kalau misalkan lagi datengin, bolehlah iseng-iseng aja kita sambil bantu videoin, siapa tahu kan nanti jadi rame gitu. Sambil berbagi rezeki aja.
0: Betul,
1: gitu sih, paling.
0: betul setuju. Karena ya siapa tahu dengan ramenya, dengan kita ngontenin, ngevideo, ngefoto, nge-review, sesimpel followers kita aja kan jadi tahu gitu ya kalau ada ini. Dan kalau mereka lagi butuh rekomendasi dan tempatnya kebetulan deket sama mereka, kan langsung datang dan bisa tahu. Saling bantu aja intinya begitu. Oke, deh siap. Teh Novi, sekali lagi terima kasih ya udah berbagi cerita. Sukses terus dan semoga lancar-lancar dan semakin banyak konten yang FYP di akunnya Teh Novi ya.
1: Amin.
0: Amin. Thank you, Teh.
1: Okay.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi Ibu suruh saya cari referensi konten.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Buat kamu yang lewat ke daerah Jalan Diponegoro atau Jalan WR Supratman, mungkin ngelihat ada kayak umbul-umbul warna putih yang menghiasi sekitar jalan yang kamu lewatin. Hari ini teman Pro 2 akan ada acara kirab budaya dengan sebuah tajuk Tatar Sunda di Bandung. Milangkala Tatar Sunda di Bandung, di mana kirab budaya ini akan mempertontonkan beberapa pawai yang berhubungan dengan budaya di beberapa titik jalan di Kota Bandung. Jadi rencananya kirab budaya ini akan menempuh rute sepanjang 3,5 km dan rombongan kirab akan bergerak dari Kiara Arta Park, kemudian melintasi Jalan Jakarta dan juga Jalan Supratman, lalu berakhir di kawasan Jalan Diponegoro atau Gedung Sate. Ini diperkirakan ruas jalan yang dilintasi kirab ini akan mulai ditutup pada pukul 6 sore hari ini. Sementara untuk acara kirabnya sendiri dijadwalkan berlangsung dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 10 malam. Dari informasi yang Randy dapat, untuk mengatur lalu lintas dan juga mengantisipasi kemacetan, sudah ada sekitar 600 petugas gabungan yang akan diterjunkan untuk membantu proses berlangsungnya kirab budaya ini, terdiri dari kepolisian, Dishub Jawa Barat, Dishub Kota Bandung, hingga Satpol PP. Dan buat kamu yang mungkin ada niatan buat nonton kirab budaya ini, pengen lihat, akan ada beberapa kantong parkir juga yang tersedia di beberapa titik, seperti misalnya di seputaran Gedung Sate, terus juga di kantor Inspektorat DPRD Jabar, Masjid Pusdai, Bank Mandiri, dan Monumen Perjuangan. Malam ini teman Prodo, buat kamu yang pengen lihat kirab budayanya seperti apa, karena dari tadi malam itu udah mulai dipasang tuh si umbul-umbulnya. Jadi wah, kayaknya akan seru untuk ditonton teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin pengen nonton malam ini, sok dijaga fisiknya dari pagi ya kan. Jangan yang mungkin udah berangkat dari pagi terus belum sarapan, terus gak makan siang karena excited ya gini ya, terus jadi salah tri. Wah, jangan sampai. Tetap jaga kondisi fisiknya. Ini juga ada sebuah himbauan teman Pro 2. Dari Sekretaris Daerah Jawa Barat, Bapak Herman Suryatman, yang menghimbau masyarakat untuk menjaga barang bawaan saat menyaksikan kirab budaya, karena diperkirakan ribuan orang akan memadati lokasi acara. Walaupun panjang tuh ya, 3,5 km dari Kiara Arta lurus ke Jalan Jakarta, terus kemudian belok ke Supratman, terus lurus lagi sampai Gedung Sate. Walaupun treknya panjang, tapi justru mungkin itu trek panjang itulah yang bikin akan hektik dan juga apa ya, banyak orang lah yang akan memadati sekitaran jalan-jalan yang tadi Rani sebutin tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang mau nonton, selamat nonton, selamat melihat kirab budaya Minangkala Tatar Sunda.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Pada berikan semuanya di Aditya Teman Pro 2 masih nemenin kamu di jam 9 pagi ini. Dan sekarang kita akan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin music. Pernah barengan sama Inggit Ambarwulan. Nanti Rani bakalan balik lagi di jam 10 di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2. So stay tuned.

0: Pradua.
1: Hai hai hai teman Pradua, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pradua. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pradua di 0811 800 105.

0: Yo, selamat pagi teman Pro2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, oke. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim sakit nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau keinget gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima kasih. Dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama
2: Pas Tengku ngobrol, Safik, benar.
1: Ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya awalnya 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103. CP3
0: ya, kalau CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena. Aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya
0: yang membuat
2: saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar.
1: Berbeda agama.
2: Nah, lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Kucoba.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya mm-hmm. menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi di begitu situ, ya.
2: Iya betul, Kucoba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana mm-hmm. depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih
2: hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Teman-teman tuh merasa lo enggak profesional deh.
0: Iya,
2: ya,
0: iya,
2: kalau
0: iya,
2: lo mau
0: iya,
2: selesai sama dia, selesai kan enggak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Iya juga sih sebenarnya, tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Iya. Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu, okay. Batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya, saya nggak tahu. Semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Okay. Terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah, gitu Pak.
0: Gimana tuh? Bener, penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, yes, bisa dibilang benar. Istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang kan.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah
0: 20
1: tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Oke. Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 okay. tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Manike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik. Padahal ya, jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg, ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu. Pede banget gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC, gitu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Oh, okay.
2: Enggak.
0: Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ saya udah mulai deg. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji enggak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, okay. Gitu. Nah, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya lama-lama gitu. Jadi doa jadi gitu ya.
2: Oke oke oke. Iya okay, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Tajuknya Memoir. Memoir memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori. Ya? Memori.
0: Kenapa? Catatan. Oh, catatan memori. Hmm. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay. Yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: realnya yeah. saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami. Mm-hmm. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah bener-bener. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun. Okay. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Benar-benar.
3: Sampai
0: orang segitu baru nih,
2: orang
0: gitu
2: baru
0: kan?
2: Nih, iya, iya, apa iya, iya.
0: Benar-benar.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka okay. memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun, saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya.
0: Okay.
2: Yang kedua itu lagu Kesepian.
0: Okay.
2: Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC.
0: Okay.
2: Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Okay. Itu bagian dari circle kami, MUA saya
0: okay.
2: dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Vian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila.
0: Yeah,
2: jadi
0: yeah,
2: sebenarnya yeah. itu buat almarhumah Nike.
0: Oke.
2: Okay. Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh. Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
3: Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan kecil.
0: Judul, ya, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp Sampai Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan. Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili
1: menemani,
0: gitu ya.
1: Mewakili dan menemani gitu.
0: Oke. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan, pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku Langit Music Planner?
0: Okay.
2: Wah, mau itu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
0: baru tadi.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Iya, oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini. Sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi siar bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, siar dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini tuh masih buta, ini apa gitu? Karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya.
1: Buat Inggit sih ya.
0: Betul. Wah keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, gitu.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam, itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudah lah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: malah
2: itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya. Benar-benar.
2: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari itu.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGIT AWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama
0: INGGIT AWULAN. Nah, langsung aja Inggit.Awulan ada titiknya ya sama Pro 2. Thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Musicpreneur dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goce.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Mubaroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2021.

0: Pure FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat siang barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Kita mulai dari dunia musik. Teman Pro 2, grup K-pop boy Next Door akan menggelar konser tour bertajuk Knock on Volume 2 dan Jakarta termasuk salah satu yang dikunjungi. Boy Next Door mengumumkan tanggal dan kota untuk tour Knock on Volume 2 yang dijadwalkan akan berlangsung sepanjang tahun 2026 hingga awal 2027. Dalam rangkaian konser tour Knock on Volume 2, Boy Next Door akan menyapa penggemar melalui berbagai wilayah, yaitu Amerika Utara, Jepang, hingga sejumlah negara di Asia termasuk Jakarta, Indonesia. Boy Next Door dijadwalkan menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD City pada 5 Desember 2026.
1: Info Pro 2.
2: Berita selanjutnya datang dari dunia film teman Pro 2. Sequel waralaba film Sonic the Hedgehog telah rampung diproduksi dan hal itu disampaikan oleh sang sutradara Jeff Fowler. Diadaptasi dari video game populer Sega, film yang diproduksi oleh Paramount Pictures ini dijadwalkan tayang di bioskop 19 Maret 2027. Fowler turut mengunggah foto dirinya dengan boneka Metal Sonic, versi robot jahat dari Sonic dari franchise game yang diisyaratkan di akhir film ketiga lewat media sosial miliknya. Film ini menghadirkan sosok pengisi suara yakni Ben Schwartz sebagai tokoh utama dalam Sonic keempat.
1: Info Pro 2.
2: Berita terakhir datang dari dunia balap teman Pro 2. Pembalap Gransini Racing Alex Marquez menjadi yang tercepat dalam latihan bebas MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya pada hari Jumat. Alex tampil mengesankan setelah mengungguli pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dengan catatan waktu tercepat 1 menit 39,950 detik. Balapan berlangsung dipimpin pembalap Pertamina Enduro VR4 T6 Racing Team Fabio Di Giantonio yang mencatat waktu 1 menit 40,343 detik. Ia terus ditempel ketat oleh pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta yang mencatat waktu 1 menit 40,388 detik dan posisi teratas tak tertahan lama setelah Jorge Martin tampil brilian untuk membukukan 1 menit 40,299 detik.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Hai hai teman Bro 2, Randy Aditya balik lagi nemenin kamu di Santai Siang. Get ready teman Pro 2, Santai Siang kita mulai dengan Pro 2 Headlist. Waktunya kamu requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu. Buat yang pengen dengerin lagu yang mungkin mood boosting banget buat kamu pagi hari ini, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Kasih tahu Randy teman Pro 2 pengen dengerin lagu apa, terus siapa yang nyanyi, penciptanya umurnya berapa, enggak sih terlalu detail itu ya. Cukup judul lagu sama yang nyanyi siapa aja teman Pro 2. Let's go.

Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.

Produ Atlist sama Produ Abrengan sama Randy di Teddy Santai Siang. Waktunya kamu requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Siang ini kita ketemuan sama siapa dulu nih ya? Udah ada banyak nih yang WhatsApp. Kita ke Karin dulu deh. Katanya pengen diputarin lagunya Clean Bandit yang Symphony. Okay, Rani masukin playlist dulu ya. Ada Yasinta, katanya pengen request lagunya Rika Roslan yang dahulu, tapi yang versi terbaru karena dia. Okay, kita masukin juga nih. Siang ini Rani bakalan ketemu juga sama Franda yang juga udah WhatsApp, katanya pengen request lagunya Raisa Anggiani lagi-lagi. Okay, udah ada 3 playlist teman produksi siap buat diputerin abis ini. Kamu pengen request juga? Ah boleh dong. Tinggal langsung WhatsAppin aja 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @proangga2bdg.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan ke Galawan, dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di Medan Pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang barengan sama Radio Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang bisa kamu request juga di Pro 2 Hitlist. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Lanjut lagi teman Pro 2, Rani bakalan bacain beberapa requestan yang udah masuk di 0812-6020-9696. Siang ini kita ketemuan dulu sama ada siapa nih? 0895 03 sekian sekian sekian. Ada Caca katanya, halo kak, selamat pagi, izin request lagu Haha Sabrina Leonor. Makasih, sama-sama. Nanti aku coba cari dulu di playlist ya. Siang ini ada David juga nih. Shalom ke penyiar, aku David di Pontianak. Katanya mau request lagunya Anang Hermansyah, Separuh Jiwaku Pergi. Kirim salam buat semua pendengar radio yang bernama Kristen Advent tanpa terkecuali. Ini khusus buat Pak Tapson Manik yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin, terima kasih. Sama-sama. Thank you juga dari request ya. Ada Yasinta juga hadir, pengen diputerin lagunya Starby yang Cheesecake. Oke, siap. Kita puterin dulu semuanya ya. Masih ada waktu teman Pro 2 buat kamu yang masih pengen request, masih Randy tungguin sampai nanti jam 12. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM. Teman.

0: atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Breakfast barengan sama Randy Aditya teman Pro 2 di Santai Siang. Kita bacain lagi beberapa request yang udah masuk di 0812-6020-9696. Randy bakalan ketuan sama ada Ulfa, katanya pengen request lagunya Noah, Jalani Mimpi. Salam buat semua teman Pro 2 yang sedang memperjuangkan mimpinya. Asik. Ya ampun, ini weekend kamu serius banget. Gak ada yang banyak orang-orang di luar sana yang tetap bekerja berkarya, terus juga mengerjakan sesuatu walaupun lagi weekend, walaupun di saat orang lain libur, dia tetap struggling, tetap kerja keras, gokil, respect. Ada Iqbal juga nih, kalau Iqbal katanya pengen diputerin lagunya Fizz yang Nina. Salam buat semua teman Pro 2, happy weekend katanya. Ada siapa lagi nih? Reza juga hadir. Kalau Reza katanya pengen dengerin lagunya Denada, benar salah, hanyalah salah. Okay, siap, langsung diputer juga nih teman Pro 2. By the way, Pro 2 Hitlist masih bakalan ada sampai nanti jam 12. Jadi buat kamu yang pengen request, masih rendah ditungguin. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2.

Halo, saya Mubaraka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2020.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

Produ Atlet Santai Siang barengan sama Randy Aditya Tumang Produ. Lanjut lagi, Randy bakalan bacain requestannya udah masuk di 0812-6020-9696. Ada tadi Tiana udah, sekarang kita ke Zia. Zia katanya pengen request lagunya Sabrina Leonor featuring Yovie Widianto yang takkan terganti. Ada Chico juga pengen request Malik and the Essential yang Kumpul Bocah Karandi. Aduh, jadi gamon nih sama film Jumbo Teman Berdua yang soundtracknya ini. Dan sesuai sama lagunya ya, Kumpul Bocah. Jadi kayak selalu jadi ingat masa lalu aja gitu, zaman kecil dulu kalau denger lagu ini teh.

Tema berdua tinggi banget buat kamu udah dengerin santai siang barengan sama Randy sampai di jam 11.47 menit ini. Tema berdua, abis ini bakalan ada Ray Alifal yang lanjut nemenin kamu di santai siang. Dan sekalian juga Randy mau informasiin buat kamu, di jam 11.49 menit kita akan memasuki waktu azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Randy mau ucapin selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Bersama Happy weekend teman Pro 2 ya, mudah-mudahan membahagiakan ya kan buat yang mau malam mingguan. Hati-hati di kawasan Diponegoro, Supratman, Jakarta, Kiara Arta itu akan ada kirab budaya. Jadi pastiin kamu tidak terkena macet karena lewat jalan itu teman Pro 2. Rania pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi sibuk banget teman Pro 2. Waduh ya, long weekend dikasih beberapa event yang memang bakalan menjadi highlight di kota Bandung ya. Apalagi di dua hari ini, di hari Sabtu dan Minggu, 16 dan juga 17 Mei 2026 teman Pro 2. Itu banyak banget acara-acara yang bakalan dihelat di kota Bandung. Yes, kita bakalan kasih informasinya ya. Bandung sesibuk apa sih? Tapi yang jelas kita udah ngerasain banget ya, siang hari ini aja kota Bandung udah macet di mana-mana. Selain memang warga-warga dari luar kota tuh datang ke kota Bandung untuk menikmati vibesnya kota Bandung, spesial buat hari ini Bandung tuh ada acara teman Pro 2. Nanti malam ya, di beberapa ruas jalan kota Bandung itu akan ada satu event yang ini Bandung banget teman Pro 2, yaitu Peting Munggaran Minangkala Tatar Sunda. Puncaknya itu bakalan ada di Gedung Sate teman Pro 2. Jadi event sekarang Gedung Sate lagi ada revitalisasi ya, tapi nanti tetap menjadi satu tempat untuk titik acara tersebut. Kirap Minangkala Tatar Sunda di Kota Bandung pada Sabtu 16 Mei 2026 pukul 19.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, di mana rute kirapnya itu akan dimulai dari Kiara Arta Park ya, Jalan Jakarta, terus WR Supratman dan juga Gedung Sate sebagai titik akhirnya. Dengan kantong parkir nih ada di seputaran Gedung Sate, Kantor Inspektorat Jabar, terus juga DPRD Jabar, Masjid Pusdai, Bank Mandiri Bandung Surapati, dan juga Monumen Perjuangan yang bisa kamu jadikan kantong parkir teman Pro 2 ya. Dan pastinya kalau kamu udah melintasi beberapa ruas jalan tadi tuh, kayak jalan Jakarta, WR Supratman dan juga Diponegoro, itu tuh benar-benar yang wow, vibes Bandung banget teman Pro 2, karena udah dipenuhi dekorasi umbul-umbul. Itu udah terlihat di pagi harinya Kota Bandung di Sabtu 16 Mei tadi pagi ya. Dan hal ini juga berkaitan dengan puncak acara Minangkala Tatar Sunda dengan salah satu agendanya adalah Karnaval Mahkota Binokasi yang rute mulai dari Kiara Arta Park, lewat Jalan Supratman, berakhir di Gedung Sate. Yes, sesibuk kali itu Kota Bandung, lebih sibuk lagi karena ternyata masih ada event lainnya yang ada di Kota Bandung. Kira-kira ada event apa aja? Stay close on 96.7.
1: Hai, aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Masalah.
0: Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Ciamplas. Masuk.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet. Tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah,
2: waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
2: Betrek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Apa?
1: Kenapa tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir ampun.
1: Pasir impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan layang Pasuparti.

Kota Bandung akan ada dua konvoy. Konvoy pertama pastinya yang tadi sudah Sandi informasikan ke kamu teman Pro 2 ya. Terlaksana pada hari Sabtu 16 Mei di mana terdapat acara puncak kirab budaya Napak Tilas Pajajaran Mahkota Ajeki Sunda. Acara ini pastinya diperakarsai oleh Pemprov Jawa Barat dan dijadwalkan mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dimulai dari Kiara Arta Park menuju ke Gedung Sate Teman Pro 2 ya, di mana jalurnya juga sudah dihiasi dengan umbul-umbul asli Jawa Barat ya. Sumpah, itu tadi pagi tuh ya, indah banget Teman Pro 2. Rasanya tuh kalau kayak di Bali gitu loh Teman Pro 2 ya, tapi ternyata kita juga punya gitu. Itu ya. Terus konvoy kedua ini bersifat tentatif dan kultural, di mana konvoy terlaksana kalau Persib menang melawan PSM Makassar dan Borneo kalah oleh Jepara pada tanggal 17 Mei alias besok. Di mana kalau hal tersebut terjadi, puluhan ribu bobotoh akan tumpah ruah ke jalan berkonvoy ria untuk merayakan gelar juara Persib musim ini. Wah, amin. Amin pisan, ini mah doa. Doa orangnya bukan sabandungan lagi, se-Jawa Barat, Viking sedunia ini mah Teman Pro 2 ya. Nah, pastinya berkaitan dengan acara nanti malam nih untuk kirab mahkota Binokasih Teman Pro 2. Penutupan jalan akan diadakan di Jalan Jakarta, Supratman dan juga Jalan Diponegoro. Kalau siang hari ini belum ditutup, masih bisa kamu lewatin Teman Pro 2. Cuman yang memang ditutup itu adalah depan Gasibu, depan Gedung Sate memang itu sudah ditutup karena udah ada, kayaknya karena itu pusatnya ya. Pusat acaranya di situ, hiburannya juga di situ nanti malam Teman Pro 2, jadi udah ditutup. Namun untuk ruas jalan kayak Jalan Jakarta, Supratman, Diponegoro pada siang hari ini belum ada penutupan jalan sama sekali. Jadi masih bisa kamu lewati hingga nanti sore ya. Udah deket-deket mau jam 7 malam tuh udah mulai siap-siap. Dan pasti juga warga-wargi Bandung yang pengen nonton acara kebudayaan ini nanti malam Teman Pro 2 ya, kirab mahkota Binokasi ini, diharapkan untuk berkumpul di pinggir jalan kawasan Jakarta ya, Jalan Supratman dan juga kawasan Jalan Diponegoro Teman Pro 2, untuk melihat keseruan kirab budaya tersebut seperti apa ya. Sekali lagi, kantong parkirnya juga sudah disediakan, yaitu di kawasan atau seputaran Gedung Sate, terus juga kantor Inspektorat Jabar, DPRD Jabar, Masjid Pusdai, Bank Mandiri Bandung Surapati, dan Monju alias Monumen Perjuangan. Dan pastinya juga ya, ini sudah dihimbau untuk wargi Bandung yang turut memeriahkan Minangkabau Tatar Sunda di Kota Bandung ini, untuk buang sampah pada tempatnya dan jaga Bandung tetap bersih, terus juga tertib serta saling menghargai selama kirab berlangsung. Ikuti arahan petugas demi kenyamanan bersama dan utamakan keselamatan diri dan sesama wargi Bandung. Pastinya juga gunakan area parkir yang telah disediakan agar lalu lintas tetap lancar Teman Pro 2. Hari ini pasti seru pisan sih nanti malam ya, bahkan teman-teman Sandy aja yang dari Lembang, Cimahi, Kopo itu tuh mau merapat ke Kota Bandung. Ipi ramean pisan Teman Pro 2 ya. Kalau kamu sendiri rencananya apa Teman Pro 2? Dan pastinya juga ini menjadi sebuah value tersendiri di Kota Bandung di long weekend ini, di mana banyak warga dari luar Kota Bandung yang hadir ke Bandung untuk menikmati long weekend, juga bisa menyaksikan, turut bisa menyaksikan kirab budaya ini Teman Pro 2 Minangkabau Tatar Sunda ini ya, dan juga bisa ikut merasakan gimana budaya Sunda itu seperti apa, dan juga ikut mendokumentasikannya pastinya ya. Akan menjadi sebuah hal yang seru ya. Semoga ini bisa menjadi agenda tahunan yang Sunda pisan. Ya gak sih Teman Pro 2?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sebentar lagi Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan satu kabar terbaru adalah di mana Shakira kembali dipercaya membawakan lagu resmi FIFA World Cup 2026 dengan lagu berjudul Die Die, barengan sama Burna Boy, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, the official theme song of

Shakira teman Pro 2 waktu membawakan Waka Waka di tahun 2010 FIFA World Cup ini membuat Shakira identik dengan Piala Dunia banget ya, apalagi punya mantan ya si Gerard Pique. udah putus, udah cerai, udah enggak bareng gitu kan ya. Apakah ya kalau misalkan bisa disebut Shakira adalah the mother of wags? Bisa sih ya. Tapi yang jelas perpaduan musik Latin, ritme Afrika dan nuansa pop internasional yang dibawakan waktu di lagu Waka Waka dianggap mampu merepresentasikan semangat persatuan global dalam ajang sepak bola terbesar di dunia. So that's why dia didapuk kembali untuk membawakan lagu Piala Dunia terbaru untuk Piala Dunia 2026 berjudul Die Die. Tapi kayaknya kita kangen deh ya waktu masa-masanya ya Piala Dunia di Afrika teman Pro 2 di tahun 2010 lalu. Agak kangen sama Waka Waka. Kasih deh buat kamu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Seramai apa sih kota Bandung di long weekend ini, teman Pro 2 ya. Kalau tadi udah Sandi informasikan akan ada Minangkabau Tatar Sunda, Puting Munggaran ya, ini kirab budaya teman Pro 2. Dan besok, besok sih memang masih tentatif ya, bagaimana kota Bandung akan tumpah ruah menjadi warna biru. Tapi semoga aja, kita mau optimis. Optimis banget lah teman Pro 2 ya. Ternyata ada event-event lainnya yang memang bisa kamu nikmati di kota Bandung di long weekend ini. Yes, diantaranya ada Bandung Trade Fest and Tourism Expo. Ini dihelat di Festival CityLink Bandung 14-17 Mei 2026. Ini kayak apa ya, pameran ya teman Pro 2. Special Stand Pavilion Kabupaten Mimika. Wow, tuh ya ada di Trade Fest and Tourism Expo 2026 di Festival CityLink. Peserta pamerannya ada dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Berau, Kabupaten Mimika, Kabupaten Bima, Kota Bandar Lampung, dan juga Batik Sapu Jagat yang memang jadi peserta di sana. Lalu juga buat kamu yang suka banget sama baca-baca buku, ada yang namanya Meet and Read. Ini bertempat di Taman Film di Jalan Layang Pasupati Taman Sari Bandung Sabtu 16 Mei ya. Oh udah selesai tadi jam 12 sudah selesai. Ini free entry ya. Ada juga exhibition, seminar, screening, workshop di FPSD Baru UPI teman Pro 2 itu Sintesa ya. Sintesa Esensia. Ini acara kampus pastinya teman Pro 2. Lalu ada Bandung Color Run Festival. Ini tanggal 17 Mei 2026 di Lasswi Heritage Bandung. Buat kamu yang suka lari ya maraton, Color Run ini bisa menjadi salah satu pilihan kamu untuk mengisi agenda kamu di kota Bandung. Ada juga Race Day. Race Day ini juga sama event olahraga teman Pro 2 untuk 10K. Dimulainya jam 5 pagi. Yes, dan dari pusat dari Jalan Naripan ya di Braga, kantor pusat Bank BJB, finishnya di Balai Kota Bandung Jalan Wastu Kencana teman Pro 2. Ini adalah Bandung 10K kerjasama dengan Bank BJB. Lalu juga pada hari ini di Atrium LGF The Botanica Bandung lagi ada acara Angklung Festival. Ada juga namanya Run the Beat teman Pro 2. Di pelataran Jalan Diponegoro ada DJ Richie Rizky. Ini seru banget ya. Ada juga sesi yoga tuh sama salah satu make up ya. Ada juga event pajak, ini workshop teman Pro 2, pajak tertata bisnis terjaga. Ih banyak sekali. Seheboh ini kota Bandung, sesibuk ini kota Bandung. Pastinya juga ini diadakan untuk menyambut para wisatawan yang mau hadir ke kota Bandung. Jadi bukan cuma itu-itu aja teman Pro 2. Dan apalagi ya, yang malam ini memang menjadi puncaknya gitu. Itu tuh gak tiap hari teman Pro 2. Kirab budaya kayak gini tuh acara festival budaya ya, yang memang kata Sandy sih wajib sih kamu tonton. Sandy nanti siaran kan kelar jam 6 ya teman Pro 2. Itu kayaknya bakalan nongkrong dulu di studio. Terus nanti pas udah lewat tuh ya, kirab budayanya Sandy bakalan nonton ya, paling depan. Kamu ada rencana gak buat kayak gitu teman Pro 2 ya? Kalau ada boleh sambil melipir-melipir datang ke RRI juga di sana. Di sini ada kantinnya. Kamu juga bisa ketemu sama penyiar-penyiar juga yang lagi bertugas di Radio Republik Indonesia ya. Numpang parkir boleh gak ya? Bolehlah datang aja ke sini. Semoga cukup ya.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung Padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya. Dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus, pemilik warung Padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik.

0: Semoga kamu gak buru-buru buat pengen cepet-cepet ya. Nanti malam tiba, karena saking excitednya dengan event yang bakalan hadir di kota Bandung, teman Pro 2. Dan berharap gak buru-buru juga ya, long weekend ini berakhir. Mumpung masih hari Sabtu, teman Pro 2 ya, masih bisa nikmatin deh ya. Selamat long weekend pastinya buat kamu teman Pro 2 yang masih menikmati long weekend. Dan selamat datang ke kota Bandung buat warga luar kota Bandung yang juga pengen menikmati long weekendnya di kota Bandung ini ya. Sama-sama jaga ketertiban lalu lintas, sama-sama juga jaga kebersihan lingkungannya teman Pro 2 ya. Jangan ada yang aneh-aneh ya, dijaga aja semuanya. Apalagi nanti keramaian juga pastinya nih buat teman Pro 2 yang nanti ke tempat keramaian. Kalaupun memang kamu mau nonton kirab budaya, dijaga juga tasnya ya teman Pro 2 ya, tasnya, dompetnya, handphonenya, jangan sampai nanti ada orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab itu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yes, jadi masih terus temenin kamu, tapi nanti jam 2 sampai jam 3 sore kita akan gabung dulu sama Rio Aditya, teman Pro 2, untuk ikuti Pro 2 chart Indonesia dan juga international chart. Stay close on 96FM.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20.
1: Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
3: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
0: 20.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
7: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: 14.

0: terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.

0: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: International Top 20.
3: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
4: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
0: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 20 International Top 20.

0: Lagu jawara untuk minggu ini, this is Rosy and Bruno Mars with Apathy.
1: One hit after another.
2: Lagu jawara minggu ini on International Top 20.
3: International Top 20.
4: Jangan lupa jualan Lendong Game. Lendong.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: You are still listening Pro 96.7. Back to the show teman Pro 2. Kalau tadi Pro 2 sore siang, sekarang lanjut ke Pro 2 sore ceria di edisi Sabtu 16 Mei 2026. Masih bareng Sandy Puspa Andini yang temenin kamu. Chartnya udah baik internasional dan mancanegara. Indonesia dan mancanegara ya. Terus juga informasi tentang keseruan Kota Bandung juga udah. Sore hari ini di Pro 2 sore ceria pasti kita akan ngobrol sama satu narasumber kita yang nanti akan hadir ke studio Pro 2 tepat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya ya, narasumber di sore ceria adalah orang-orang yang berprestasi di bidangnya. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2 yang dirasa kamu sudah memiliki banyak prestasi, ada sesuatu yang luar biasa atau event-event tertentu yang pengen kamu kenalkan di Pro 2, kamu boleh hubungi kontak kita. Kamu DM aja di Instagram di @pro2bdg buat kita undang siaran langsung di Pro 2 sore ceria.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bandung hujan gede teman Pro 2. Jujur ya, Sandy agak deg-degan ini nanti malam gimana bakalan ada kirap budaya teman Pro 2 ya, dari Jalan Kiara Arta Park masuk ke kawasan Jalan Jakarta, WR Supratman sampai ke Jalan Diponegoro dan berakhirnya itu di kawasan Gedung Sate, dan ini menjadi acara yang sangat ditunggu-tunggu pastinya sama warga-wargi Bandung teman Pro 2. Ini bakalan seru banget. Bahkan ini dari tadi pagi kalau Sandy lihat tuh kawasan Diponegoro ya, tadi ruas-ruas jalan yang pastinya dilewati sama kira budaya tuh udah ada hiasan umbul-umbul gitu, cantik banget. Jadi pastinya buat kamu yang suka banget sama budaya, apalagi ya cinta banget sama kota Bandung, hadirilah ya acara kira budaya tersebut teman Pro 2. Acara itu gak setiap hari pastinya, baru ada sekarang juga. Nah datang ya ke jalan-jalan yang tadi memang sudah disebutkan. Kantong parkirnya juga udah disiapin, pastinya kawasan Gedung Sate, DPRD, Jawa Barat juga bisa kau pakai. Terus juga Pusdai juga bisa kau pakai kayak teman Prodo untuk kantong parkirnya di malam hari ini. Tapi sekarang kalau hujan kayak gini gimana ya? Masih excited? Pasti dong kalau excited masih. Cuman mungkin belum siap-siap buat keluar rumah. Mungkin kamu sekarang masih isi perut dulu ya kan. Biasanya kalau weekend kayak gini keluarga tuh kayak masak besar, apalagi long weekend kalau kumpul sama keluarga teman Prodo. Atau mungkin buat kamu yang sengaja enggak pulang ke rumah, enggak ketemu keluarga besar, kamu diem aja di rumah, me time-nya entah itu kamu maskeran buat cewek-cewek, terus tonton film ataupun baca buku teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalkan baca buku, saya yakin deh kau bakalan kayak ngerasa tenggelam di dalam sebuah dunia baru kalau misalkan kau baca buku. Kalau saya jujur li gitu. Jadi sekali baca buku tuh enggak bisa kayak selembar, dua lembar, besoknya hilang aja. Itu enggak bisa. Jadi biasanya tuh kayak begadang-begadang gitu kan. Ya itu satu buku tebal tuh bisa kayak 4-5 hari udah kelar gitu. Apakah kamu juga seperti itu teman Pro 2? Tapi yang jelas kali ini saya ini punya satu teman Pro 2 ya, yaitu adalah seorang mahasiswi ya, juara terbaik Duta Baca Kota Bandung 2026. Jadi kalau bicara tentang baca-bacaan nih, ini jagonya. Sudah ada Teh Nadine Putri Rubayi. Selamat sore Teh Nadine.
5: Sore Teteh.
4: Apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat ya.
5: Sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Sempat kehujanan gak tadi kesini?
5: Enggak sih, hampir tadi.
4: Hampir ya? Udah cuk celak tadi ya?
5: Iya, tapi Allah berkahkan aku kesini tanpa kehujanan.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
5: Iya.
4: Oke, ini Teteh masih mahasiswi di mana Teh?
5: Aku mahasiswi aktif di Unisba semester 2. Jadi termasuk maba juga sih.
4: Oh, semester 2 sekarang.
5: Betul.
4: Berarti sekarang adalah semester ganjil ya?
5: Genap.
4: Oh, genap ya?
5: Iya, aku genap. Baru masuk kuliah itu di 2025 tahun lalu.
4: 2025. Berarti nanti ya. Juli nanti kurang lebih itu masuk semester 3.
5: Semester 3 betul.
4: Oke. Ambil iya. Jurusan apa?
5: Aku jurusan Ilmu Komunikasi.
4: Ilkom.
5: Betul.
4: Ya. Kalau Nadine itu nanti sarjananya adalah SIKOM ya.
5: SIKOM betul.
4: Sarjana Ilmu Komunikasi.
5: Betul.
4: Kalau Sandy SIKOM-nya Sarjana Ilmu Komedi.
5: Okay.
4: Nadine ya, semester 2 di Unisba ambil Unikom.
5: Ya,
4: Unikom, ambil Unikom, ambil komunikasi, kok ambil Unikom sih gue?
5: Iya.
4: Itu mah kampus orang, kampus lain gak dibahas.
5: Iya.
4: Ambil komunikasi, ya. Kenapa kamu memilih komunikasi sebagai major kamu untuk berkuliah?
5: Karena aku tuh suka banget sama public speaking dan aku selalu tertarik sama how we talk to others. Oh. Dan sebetulnya fun fact aku itu dulu DKV, desain komunikasi visual.
4: Ah, terus?
5: Jadi sebetulnya mungkin kalau orang dengar kenapa dong enggak lanjut FSRD gitu ya? Kenapa enggak lanjut ke desain lagi? Karena aku tuh lebih suka di komunikasinya, lebih suka berekspresi di komunikasinya gitu, kayak bikin film, podcasting kayak gitu.
4: Berarti apa itu tuh double degree atau waktu SMK?
5: Itu waktu SMK.
4: SMK. Oh, di kafe tuh.
5: Betul.
4: Oh,
5: lanjutnya ke ilmu komunikasi.
4: Ke ilkom ya. Dan memang juga kalau berbicara tentang ilmu komunikasi, selain kita memiliki kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, tampil di depan publik, kemampuan literasi kita juga memang harus dipertimbangkan.
5: Betul.
4: Setuju nggak sih?
5: Setuju banget.
4: Nah, dan di sini juga terbukti kalau Teh Nadine ini teman Pro 2 juara terbaik 2 Duta Baca Kota Bandung 2026. Congratulations dulu, tepuk tangan dulu.
5: Terima kasih banyak.
4: Gimana ceritanya kamu bisa ikutan Duta Baca Kota Bandung 2026?
5: Jadi sebenarnya ya Teh, itu tuh aku tuh ikut karena mimpi aku waktu kecil.
4: Okay.
5: Aku pikir itu menjadi seorang duta bisa dari SMA waktu itu. Cuman ternyata pas aku SMK itu gak ada lowongan untuk duta baca di kalangan remaja. Jadi itu tuh khusus anak mahasiswa. Sehingga aku tuh kayak ya udah deh nanti aja.
4: Sabar.
5: Nah, akhirnya pas aku maba ya baru masuk semester 1, aku tuh udah kayak iya pengen jadi duta, kayak mimpi-mimpi aku lama itu. Akhirnya aku start cari-cari apa? Ide dan cari-cari juga tentang gimana sih daftar duta baca ke pemenang-pemenang sebelumnya. Karena kebetulan aku tuh kenal sama pemenang-pemenang sebelumnya.
4: Oh, ada teman.
5: Betul.
4: Jadi anak UNISBA juga?
5: Ada anak UNISBA di tahun 2024 itu pemenangnya anak UNISBA juga. Dan di 2025 itu anak UNPAS, universitas lain gitu. Terus habis itu aku start nanya-nanya mereka, cari-cari info. Dan habis itu aku mulai mengumpulkan semua administrasinya. Dan di awal 2026 aku kumpulin administrasinya ke Dinas Arsip Perpustakaan Kota Bandung di Jalan Seram. Habis itu aku tuh kayak ya udah deh nggak apa-apa, ini cuman pengalaman aja karena itu cuman menuhin ego waktu kecil gitu, mimpi waktu kecil.
4: Mimpi waktu kecil ya.
5: Betul.
4: Terus
5: akhirnya aku gak expect ternyata dipanggil sebagai lolos gitu administrasinya. Dan nah, habis itu ada prakarantina. Habis prakarantina ternyata aku tuh sebetulnya saat itu sempat ngerasa kayaknya aku nggak lolos deh tes.
4: Masa sih?
5: Karena itu tuh ada di mana kita tuh harus tes public speaking dengan kata-kata random. Jadi kita harus berbicara dengan satu kata, habis itu kita harus bahas itu dalam satu menit dan kita tuh nggak tahu kata yang akan muncul di layar untuk kita tuh apa.
4: Contohnya gitu. Contohnya misalkan kayak blender gitu.
5: Blender, iya, terus kita harus bahas blender dalam satu menit gitu dengan menarik dengan skill public speaking yang kamu punya gitu. Dan saat itu tuh memang ya topik-topiknya bukan blender atau apa buku gitu. Enggak sih.
4: Lebih berat mungkin ya.
5: Kayak macam-macam sih waktu itu, kayak ada degradasi kognitif. Terus habis itu Dina tuh waktu itu dapetnya adalah extended family gitu. Jadi memang dituntut duta baca itu selain bisa berkomunikasi dengan baik, kita juga harus punya pengetahuan yang luas juga.
4: Banget. Jadi jangan sampai ngedengar kata-kata seperti itu. Konsolidasi, sosialisasi, monetarisasi kayak gitu-gitu. Bingung, apa sih maksudnya? Enggak ada ya. Kalau duta baca enggak bisa kayak gitu ya.
5: Sebetulnya dituntut untuk terus belajar. Dituntut,
4: benar. Karena kalau misalkan S duta baca, kamu juri tuh mungkin consider kamu adalah orang yang pengetahuannya luas karena suka baca.
5: Betul.
4: Nah, kayak gitu. Nah, awal kamu suka punya hobi baca tuh dari kapan sih?
5: Sebetulnya itu karena waktu kecil aku dikelilingi, alhamdulillahnya dikelilingi oleh orang-orang yang juga suka membaca dan akses untuk buku itu sangat mudah. Jadi ibu aku sering banget membacakan dongeng kepada aku sebelum aku tidur. Bahkan semacam media-media yang ada di sekitar aku seperti menonton film, terus habis itu buku-buku di sekitar aku itu visualnya itu selalu menarik perhatian aku sehingga memantik aku untuk ingin membaca tuh lebih tinggi gitu dibanding teman-teman. Selain itu, salah satu peran yang mungkin waktu aku kecil cukup berkesan, makanya aku bisa ingin dan terus apa ya, berkecimpung gitu di dunia literasi ini adalah ketika guru aku selalu mengatakan kepada aku bahwa kalau misalnya kita tuh gak boleh stop bertanya-tanya tentang dunia, apa ya, kita tidak boleh stop wondering, kita tidak boleh stop untuk bertanya kenapa ini kayak gitu ya, kenapa ini kayak gitu ya. Jadi kita harus terus bersikap curious, curiosity gitu. When we keep the curiosity, itu tuh bakal terus memantik minat-minat baca, minat-minat belajar lainnya gitu. Dan dari kecil aku ditanamkan seperti itu oleh keluarga, oleh guru. So that's why aku bisa sampai sekarang.
4: Oke. Okay. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu kamu sukanya baca buku apa sih?
5: Aku tuh suka banget sastra dan novel tuh sebenarnya aku suka milih-milih. Cuman kalau novel klasik aku juga suka.
4: Contohnya?
5: Contohnya mungkin kalau sastra aku suka banget Seno Gumira Aji Dharma. Judulnya tuh adalah Sepotong Senja Untuk Pacarku.
4: Sangat senja-senja sekali ya,
5: ya tapi sebenarnya itu fantasi sih sebenarnya, novel fantasi. Kalau novel klasik lainnya aku suka Andrea Hirata, Andrea yang menulis Laskar Pelangi. Lalu
4: Terelie.
5: Betul, tapi Terelie itu aku jarang baca karena tapi banyak sih yang suka baca karena Terelie juga. Jadi
4: Dilestari?
5: Dilestari aku suka banget. Dilestari
4: baca.
5: Betul.
4: Agatha Christie?
5: Agatha Christie baca.
4: Wah, misteri-misteri ya.
5: Misteri gitu.
4: Tuh ya. Jadi kalau misalkan kayak berbicara tentang baca, itu tuh banyak banget bacaan itu ya.
5: Banyak, tergantung keinginan dan kebutuhan. Gak harus untuk terlihat keren. Gak harus untuk terlihat, ih aku pengen biar terlihat pintar gitu.
4: Pengen terlihat nerd gitu ya.
5: Iya, nerd gitu. Gak usah, tergantung kebutuhan aja. Baca berita, baca artikel juga itu helpful banget untuk kehidupan sehari-hari gitu.
4: Nah, tapi kok kamu bisa ya? Tadi kan kamu udah cerita, oke mungkin dari pengaruh orang tua dan keluarga gitu kan ya. Tapi pada beberapa data yang sempat waktu itu saya dibaca gitu kan ya, kebanyakan umuran kamu itu gensi-gensi tuh males loh untuk baca. Kenapa kamu tetap kayak konsisten kayak bodo amat. Ya kalian mau ngapain setelah aku tetap baca. Iya gitu. Kenapa kamu akan terus begitu? Ada enggak sih kayak godaan-godaan dari teman-teman kamu yang kayak ya Ella Nadine baca mulu gitu. Ayo dong main sama kita gitu. Ada enggak sih?
5: Sebenarnya sering ketika teman-teman kayak ih Dina baca bawa buku mulu kemana-mana gitu. Kita mau main aja bawa buku. Padahal memang buku itu belum tentu dibaca juga sebenarnya. Tapi dengan seperti itu kadang aku memberikan kesan bahwa oh ternyata bisa ya, kayak kita cuma ngafe doang bawa buku, kalau misalnya HP dicas gitu kita bisa hiburan sambil baca buku kayak gitu. Dan ternyata tanpa sadar dengan kelakuan aku suka bawa buku kemana-mana, memang sih sebenarnya di luar sana suka ada yang kayak ih kamu sok performatif banget bawa buku gitu kan. Tapi kalau Dina ya aku jadi diri aku aja sih, maksudnya karena aku suka baca dan memang aku bukan untuk tampil doang, memang aku suka baca. Jadi kadang hal yang aku bawa tersebut suka memengaruhi teman-teman secara tidak langsung. Memang gak secara cepat gitu, tapi lambat laun mereka kayak oh ternyata buku gak harus berat ya, kayak tipis-tipis aja juga gak apa-apa. Bahkan aku juga suka ngasih lihat ke teman-teman kayak iya aku suka gak beres baca bukunya, oh gak apa-apa kayak gitu, ya gak apa-apa bebas.
4: Oh jadi mungkin orang-orang tuh sangkanya kalau kita baca buku
5: harus
4: itu
5: beres.
4: Harus beres sampai belakang ya.
5: Iya padahal enggak juga.
4: Enggak juga, kita juga
5: selera
4: ada buku
5: aja.
4: Yang kita beli cuma baca 4 lembar juga ada.
5: Iya ada aja, dan itu normal.
4: Gak apa-apa teman bro dua. Yang mending dicoba dulu, yang mending suka dulu.
5: Betul, yang penting suka dulu.
4: I see. Nah, kembali lagi ke Duta Baca yang sempat kamu ikuti di tahun 2026 ini. Setelah kamu memasuki proses karantina, berarti kamu masuk berapa besar tuh?
5: Aku waktu pertama di-announce setelah para karantina yang kita harus menjelaskan 1 menit random words itu, itu masuk 20 finalis, jadi 20 besar.
4: 20
5: gitu,
4: besar.
5: Dari sekitar 50-an pendaftar.
4: Itu cewek semua?
5: Ada cowoknya juga, cowoknya tuh 3 doang.
4: Okay.
5: Tapi jadi kekeluargaan banget lah gitu setelah 20-an tersebut. Tapi di bedanya Duta Baca, forum Duta Baca, paguyuban Duta Baca ini di 2026 ada remaja dan dewasa. Jadi kan sebelumnya Dina tuh sempat mengurungkan niat ikut Duta Baca waktu SMK karena nggak ada lowongan untuk remaja kan, hanya untuk mahasiswa. Ternyata di 2026 ini pas Dina mahasiswa, ternyata malah ada untuk remaja gitu.
4: Jadi baru 2026.
5: Betul. Jadi makanya finalis itu lebih banyak. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu cuma 12, kalau tahun sekarang itu ada 20.
4: 20.
5: Gitu.
4: Itu tuh memang include yang si anak-anak SMA
5: betul.
4: Ini.
5: Betul. Jadi 10 mahasiswa, 10 anak remaja. Gitu.
4: Anak remaja.
5: Betul.
4: Oh, I see. Jadi disatukan itu kurang lebih ada 20 orang.
5: Betul.
4: Masuk proses karantina itu berapa lama?
5: Ada sebetulnya itu tersebar di 1 bulan April, ada 5 hari karantina dan kita itu most of the time full day tanpa HP melakukan karantina seperti pematerian, lalu pelatihan bagaimana kita menjadi seorang duta, lalu dari cara berbicara, attitude, dan pematerian-pematerian tentang dasar literasi gitu.
4: Nggak bawa HP tuh?
5: Bawa tapi kayak disimpan gitu, nanti pas udah selesai pulang dibalikin lagi.
4: Oh jadi dalam si kelasnya ya.
5: Betul-betul kayak gitu.
4: Lo gak bisa update-update dong gitu
5: ya,
4: kan.
5: Iya gak bisa.
4: Kita tuh mohon maaf ya, aus update gitu ya. Jadi pengen banget gitu update tapi gak bisa di situ ya.
5: Tapi kan ada dokumentasinya nanti.
4: Oh, bisa lah. Google Drive
5: ya. Google Drive-nya di-share aja.
4: Iya, betul. Oke, 5 hari kamu berarti waktu April kemarin.
5: Iya, betul.
4: Oke, di situ kamu banyak menerima pembelajaran, kelas-kelas yang pasti kamu dapatkan dan kamu siapkan untuk malam final.
5: Betul.
4: Nah, malam finalnya kapan, bagaimana dan di mana?
5: Itu ada di Sarpus, aula di Sarpus, di Bala Irungnya, di Jalan Seram. Itu tanggal 30 April 2026 kemarin di hari Kamis. Itu tuh kegiatannya dari pagi jam 8 sampai sebetulnya cuma sampai jam 2 gitu.
4: Itu ngapain selesai aja tuh?
5: Itu tuh di mana kita di announce di top 3 dari masing-masing kategori, kan ada dewasa dan remaja gitu. Itu tuh sebetulnya dalam 5 hari karantina ada beberapa kegiatan untuk mempersiapkan gala final tersebut. Kegiatannya yang pertama pasti announce tentang juara terbaiknya siapa, lalu juara kategorinya seperti ada inteligensia, terus media sosial dan lain-lain. Terus setelah itu ada penampilan-penampilan juga dari kita dan announce tentang penampilan terbaik, karena sebelumnya itu ada Panglawungan Galura. Itu juga spesial cuma di angkatan 2026 ini.
4: Apa itu?
5: Panglawungan Galura itu ketika kita tuh unjuk kabisa. Jadi para finalis dituntut untuk bisa menunjukkan kebisaannya itu apa gitu. Jadi,
4: kamu apa?
5: Aku baca puisi dalam bahasa Inggris dan storytelling dalam bahasa Inggris.
4: Oh itu. Betul. Itu memang erat banget ya kaitannya ya.
5: Iya betul.
4: Gitu sama si literasi-literasi itu ini, baca-baca gitu. Kayak gitu. Nah oke, sebenarnya mungkin masih banyak yang bingung kalau duta baca itu tuh yang dinilai apakah cara bacanya memang perfect gitu kan ya, pas fasih, terus kayak ada koma dia berhenti, ada titik gimana gitu-gitu, atau seperti apa, kayak intonasinya kayak gitu-gitu dinilai kah atau gimana sih?
5: Jadi sebenarnya mungkin masih banyak luar sana yang bingung gitu ya, duta baca ini tugasnya apa, terus ngapain kegiatannya dan apa yang mereka pelajari. Jadi ini tuh sebuah ajang gitu, pemilihan duta baca ini sebagai representatif dari literasi di Kota Bandung. Kita bertugas sebagai penggerak literasi dan kemauan membaca di Kota Bandung. Kita tuh sebagai wajah gitu dan ujung tombak bahwa kita tuh bisa mengajak warga-warga sekitar gitu, orang-orang supaya lebih mau membaca, dengan kita itu bisa bersikap lebih representatif dan performatif gitu.
4: Ada advokasi-advokasi tertentu gak sih?
5: Betul, kita juga dituntut untuk bisa mengusung-mengusung advokasi dan program yang tentunya mendukung setiap kecamatan, karena kita kita kan dari berbagai kecamatan. Nah, kecamatan tersebut itu tuh kasarnya kita tuh seperti mewakili kecamatan kita, dan kita diminta untuk bisa kembali ke kecamatan dan mengabdi kepada kecamatan sehingga pemerataan terjadi gitu teh. Jadi kita karena sudah menjadi seorang duta, kita wajib untuk kembali kepada kecamatan kita dan memenuhi tugas sebagai duta baca dan memenuhi advokasi literasi di sana sehingga adanya pemerataan literasi gitu.
4: Biar rata semuanya, warga-warga di Bandung baca semuanya gitu kan ya. Terus yang kamu lakukan apa ketika kamu kembali ke daerah kamu, ke wilayah kamu gitu?
5: Jadi waktu karantina itu salah satu tugas yang besar menjadi finalis saat itu adalah aksi kewilayahan. Kita diminta untuk bisa beraksi secara nyata atau mengabdi kepada masyarakat di kecamatan kita, sehingga kayak simulasi lah kalau nanti pas udah jadi duta baca, kalian mau ngelakuin apa sih? Nah saat aksi kewilayahan ini di apa ya, kita tuh diuji dan dituntut untuk bisa mau langsung terjun ke lapangan. Dan saat itu Dine ada di kecamatan Dine di Mandala Jati. Dine menggagas Cacakala, cerita-cerita kula warga, itu sebagai simulasi atau bentuk aksi kewilayahan yang memenuhi tugas sebagai finalis duta baca saat itu. Dan nanti ketika ya sekarang ketika Dina sudah menjadi duta baca gitu, Dina akan lebih berani dan mau untuk bener gak kamu mau menunaikan gitu program kamu ketika kemarin-kemarin mengusung di aksi kewilayahan begitu. Membantu
4: ya. Betul. Itu sudah berjalan programnya?
5: Saat itu sudah sebagai aksi kewilayahan tersebut, tapi belum berkelanjutan karena kan banyak tahap selanjutnya.
4: Ini teman Pro 2 ya. Jadi tahap-tahap selanjutnya, dan pastinya ini program bisa ongoing sampai 1 tahun ke depan sampai ada angkatan selanjutnya.
5: Betul.
4: Ya, yang memang ini tuh bukan sesuatu tugas yang gampang teman Pro 2, apalagi untuk menggerakkan masyarakat dalam minat baca.
5: Betul.
4: Ya, agar semakin tinggi dan lain-lain. Tapi sebenarnya kamu sendiri ada gak sih kayak goals-goals tersendiri sebagai duta baca tuh pengennya kayak apa, jadi apa gitu?
5: Sebenarnya ada sih. Jadi goals aku di duta baca ini sebenarnya aku pengen bisa membawa semangat internasionalisasi ke duta baca ini.
4: Contohnya?
5: Gitu. Contohnya aku pengen bisa bahwa adanya exchange program gitu, atau nggak kerjasama dari dinas di Bandung gitu, di Sarpus, dinas arsip perpustakaan Kota Bandung, dengan perusahaan-perusahaan atau instansi di internasional gitu. Jadi lebih globalisasi gitu semangatnya.
4: Lebih mengglobal.
5: Betul.
4: Ya siapa tahu ya perpustakaan di Indonesia tuh jadi kayak yang di Korea itu, tau nggak sih kamu tuh yang bulat
5: gede,
4: gitu,
5: iya, gede banget itu.
4: Gak ada ya. Sekarang Perpus Bandung di mana sih yang
5: ada
4: bagus?
5: Ada di Sarpus itu Jalan Seram, itu free buat minjem, buat member juga tanpa dipungut biaya, kita bisa membaca sepuasnya. Jadi sebenarnya akses sudah ada.
4: Akses sudah
5: tinggal
4: ada,
5: kemauannya
4: ya?
5: Aja. Makanya di situ duta baca berperan supaya lebih memantik kemauan membaca di Kota Bandung.
4: Nah,
5: gitu.
4: Ini dan mungkin ini sebuah apa ya, informasi yang sebenarnya belum nyampe ke banyak orang.
5: Betul.
4: Dan sekarang juga lewat sini nih, lewat Produa Sore Ceria, teman Produa sekarang udah tahu kalau misalkan akses untuk ke perpustakaan yang di Jalan Seram tersebut.
5: Betul.
4: Itu gratis.
5: Ya,
4: tinggal daftar aja menjadi anggotanya.
5: Betul.
4: Ya kan, pinjam bukunya, baca di situ, boleh bawa pulang, boleh tuh, nugas nih,
5: boleh
4: yang
5: ada
4: skripsi ya,
5: working
4: pastinya
5: space juga ada di
4: working
5: sana.
4: Space ada.
5: Betul.
4: Ada coffee shopnya nggak ini, biasanya ada coffee
5: shopnya. Dekat-dekat situ kayak banyak deh coffee shop, dekat Saparua.
4: Komplit ya, dekat Saparua ya.
5: Betul.
4: Iya, apalagi daerah-daerah itu sejuk.
5: Betul.
4: Ya, tapi
5: banyak pohon.
4: Bener, Bandung tuh komplit banget ya. Maksudnya ketika kita pinjem buku di perpustakaan, terus ada taman gitu, kayak healing banget gak sih? Makanya orang-orang Bandung mah dikasih acara begini aja riweh gitu kan. Ngerasa capek karena biasa slow living
5: ya.
4: Ya kan, mental
5: nyantai,
4: healthy tenang
5: gitu.
4: Nyantai, baca buku, itulah yang dilakukan. Oke, Nadine, kamu sekarang masih di semester 2, mau masuk ke semester 3.
5: Betul.
4: Ya kan, kamu juga sudah mempunyai prestasi sebagai duta baca Kota Bandung. Next, apa yang akan kamu raih, dan one day kalau kamu udah lulus dari S1 dari kuliah kamu, kamu pengen jadi apa sih sebenarnya?
5: Oke, jadi sekarang setelah meraih sebagai juara terbaik 2 duta baca Kota Bandung, aku pengen lebih apa ya? Ya terus belajar lah dan ingin menambah pengalaman terutama di lewat lomba-lomba gitu.
4: Okay.
5: Setelah duta baca ini juga aku jadi makin tahu bahwa sebenarnya hal yang aku ingin tuh lebih kayak mengajar dan ya menyebar kebaikan lah gitu. Cita-cita aku juga jadi dosen.
4: Okay.
5: Jadi aku pengen terus bisa spread positivity gitu ke sekitar aku dan halayak yang lebih besar lagi.
4: Asik. Ya, ini ada hawa-hawa dosen killer nih.
5: Aduh, kok gitu sih, gak fun aja sih.
4: Dosen fun,
5: iya.
4: Ini udah gak ada sekarang dosen killer. Jadi nanti kamu andai berarti beres S1 lanjut S2, pengen jadi dosen.
5: Betul.
4: Karena kamu senang sharing.
5: Betul, aku suka
4: kayak
5: banget
4: gitu.
5: Sharing.
4: Suka sharing, kamu suka banyak buku. Ya si akademisi emang udah pas banget sih buat kamu sih ya. Ada pengen bikin apa, ikut pageant-pageant lainnya gak sih?
5: Aduh, kayaknya duta baca udah cukup sebenarnya untuk
4: cukup
5: saat
4: ya?
5: Ini nih.
4: Okay.
5: Aku gak tahu kedepannya akankah ada perubahan pikiran atau gimana. Cuman yang sebetulnya aku fokusin saat ini adalah aku bisa lanjut S2 atau bisa ada studi pengalaman yang merujuk ke internasionalisasi gitu.
4: Okay. Jadi kayak student exchange.
5: Betul.
4: Ya. Emang seru banget sih. Dulu zaman-zaman kuliah juga pengennya begitu, teman Pradua. Pas ada kesempatan langsung ditanya, langsung gege. Ya dulu tuh kayak blank, bahasa Inggris langsung blank kayak gitu. Tapi enggak apa-apa. Tapi ya itu, kalau misalkan Nadine kan kayak suka memprepare semuanya ya.
5: Betul.
4: Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh harus diprepare, teman
5: yeah.
4: Pro 2. Oke ya. Nah, kalau teman Pro 2 pengen jadi seorang duta baca kayak kan Nadine, ini caranya gimana? Untuk pendaftaran dan lain-lainnya itu mulai dari kapan sih dibukanya?
5: Jadi karena baru aja selesai grand final kemarin dan kami sebagai duta baca 2026 akan bertugas di project social project juga nanti akan ada di tanggal 29 sekarang Mei 2026. Nah, untuk pendaftaran di kemudian duta bacanya itu ada di tahun depan gitu.
4: Okay.
5: Untuk 2027 biasanya itu pembukaannya di awal tahun.
4: Awal
5: gitu.
4: Tahun.
5: Betul.
4: Itu
5: jadi,
4: persyaratannya bisa dilihat di mana?
5: Itu di Instagramnya. Itu
4: okay.
5: Ada duta baca Kota Bandung, bisa
4: cakep.
5: Lihat di Instagram.
4: Oke, okay. Dan tentunya
5: gitu.
4: Juga syarat-syaratnya di semua ada di situ.
5: Di situ betul. Ya. Gak jauh sih tentang CV, terus portofolio dan pengalaman-pengalaman kalian tentang literasi, bisa tentang public speaking atau atau perihal tentang kalian kenapa sih pengen ikut duta baca gitu. Boleh dipoles aja CV dan portofolionya gitu.
4: Nah, kan ada pertanyaan aneh-aneh
5: iya,
4: seperti apakah kalian percaya alien? Enggak ya.
5: Enggak sih.
4: Bumi datar bulat enggak ada ya. Pokoknya ini memang logis-logis aja.
5: Iya.
4: Ya, yang base-nya dari buku. Di situ juga kamu bisa coba ya, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan kamu untuk menjadi duta baca Kota Bandung selanjutnya ya. Even mungkin masih jauh, masih awal tahun ya, 2027 ya.
5: Soalnya banyak juga dituntut untuk mengetahui tentang pengetahuan dinas dan kewarganegaraan gitu.
4: Oh gitu. Dari sekarang lah ya.
5: Iya,
4: jadi disiapin aja
5: gitu.
4: Cari-cari, googling-googling dulu. Dinas ini tugasnya apa gitu-gitu
5: iya,
4: ya.
5: Iya, kayak gitu.
4: Kementerian ini gitu. Gitu kan? Ada
5: iya, kewarganegaraan lah.
4: Kewarganegaraan lah, harus bisa lah teman Pro.
5: Cinta Indonesia.
4: Ya. Cakep, setuju sekali ya. Oke deh, kalau begitu Nadine, ada yang mau disampaikan lagi terkait Duta Baca Kota Bandung? Ada event atau program terdekat?
5: Betul, jadi Duta Baca Kota Bandung ini akan ada event terdekat, yaitu Social Project.
4: Okay.
5: Dimana kita mau membuat acara atau menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita Duta Baca Kota Bandung dan siap untuk mengabdi gitu kepada masyarakat.
4: Okay.
5: Dengan salah satu acara kami adalah Kalurasi Piknik gitu.
4: Oh.
5: Keluarga Literasi Piknik. Di sana banyak banget fun activity. Terus habis itu nanti juga acaranya bakal sangat apa ya, menggugah gitu untuk kita bisa terus baca, bisa terus melihat literasi itu ternyata tidak membosankan
4: banget
5: gitu, dan bisa dilakukan start dari keluarga gitu.
4: Itu kapan acaranya?
5: Di 29 Mei 2026.
4: Di mana?
5: Gitu. Kita tuh masih mau membuatnya secara outdoor dan indoor, jadi bisa diakses juga di Instagram kita Duta Baca Kota Bandung. Stay tune aja untuk informasi selanjutnya.
4: Cakep.
5: Gitu.
4: Kalau misalkan temenan sama Instagramnya Kak Nadine sendiri, bisa gak misalkan kayak teman Pro 2 nge-reach out untuk kayak rekomendasi dong Kak Nadine buku yang oke nih gitu.
5: Boleh banget.
4: Boleh ya.
5: Aku open banget tuh untuk itu.
4: Di mana sosial medianya?
5: Di Instagram aku Nadine PR gitu.
4: Tuh, follow teman Pro 2 ya.
5: Iya,
4: untuk
5: betul banget.
4: Tanya-tanya
5: Nadine
4: aja
5: PR.
4: Yes, bilang Kak Nadine aku dengerin gitu untuk tadi dengerin di Pro 2, aku mau dong rekomendasi buku dari Kak Nadine gitu. Boleh ya?
5: Boleh banget.
4: Boleh banget. Tadi
5: open,
4: kasih
5: feel
4: list,
5: free.
4: Ada listnya gitu di situ sama Kak Nadine dikasih tuh.
5: Boleh, gitu. Ngobrol-ngobrol juga boleh.
4: Banget. Ya, sekarang lagi baca buku apa sekarang?
5: Sekarang aku lagi baca buku Franz Kafka. Judulnya itu Metamorfosis.
4: Oh, itu apa?
5: Itu sebetulnya tentang kehidupan aja sih dan sastra yang mungkin sebetulnya filosofis gitu.
4: Oh, yes. Dalam ya.
5: Iya,
4: agak
5: dalam.
4: Sedikit berat ya kali ini. agak mikir.
5: Oke.
4: Seru banget ya pokoknya. Kak Nadine, terima kasih banyak. Sudah hadir di Studio Pro 2 untuk mengenalkan Duta Baca Kota
5: Bandung.
4: Ya, advokasinya dari Kak Nadine dan juga program selanjutnya tanggal 29 nanti.
5: Betul.
4: Ya, 29 Mei 2026. Kamu tinggal pantengin aja Instagramnya Duta Baca Kota Bandung ya, teman Pro 2 untuk informasi selengkapnya. Dan juga buat kamu yang pengen ikutan, tuh follow dulu Duta Bacanya. Dan mau temenan sama Kak Nadine boleh ya,
5: boleh.
4: Dia
5: banget.
4: Ada di Nadine PR.
5: Betul.
4: Untuk Instagramnya teman Pro 2. Thank you Kak Nadine.
5: Thank
4: yes.
5: you so much.
4: Sukses Thanks buat Andy. Nadine. Pokoknya lancar kuliahnya.
5: Amin.
4: Lancar programnya.
5: Amin.
4: Dan semoga tadi cita-citanya pengen jadi dosen juga kecapai.
5: Amin. Terima kasih banyak.
4: Thank you ya.
5: Thank you so
4: yes.
5: much for the opportunity.
4: Pasti. Dan pastinya teman Pro 2 ya, tadi masih bakalan terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Kita bakalan siap-siap ya menyambut kirab budaya yang akan hadir di Kota Bandung nanti malam di kawasan Jalan Diponegoro yang pastinya depan kantor banget. Saya ini sih lihat aja langsung di jendela gitu. Jendela saya ini segede bage ini teman Pro 2 ya. Badag pisan ya. Bisa dilihat, dan pastinya juga kita mengundang kamu warga-wargi Bandung yang pengen nonton kirab budaya nanti malam untuk hadir di kawasan Jalan Jakarta, WR Supratman, terus juga Kira Arta Park, Gedung Sate, dan pasti juga di jalan atau kawasan di Ponorogo sendiri, yes. Oke deh, ya teman Pro 2, stay close on 96.7, tetap di Pro 2 Sore Ceria.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: The hits just keep on coming.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kami dari
2: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: siaran ini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: siap-siap buat kirab budaya nanti malam teman Pro 2. Dan pastinya ini merupakan sebuah ajang biar kita semuanya menghargai budaya kesenian yang ada di Jawa Barat ya. Di mana event kali ini akan menjadi sebuah event besar di Kota Bandung, dan kabarnya malam ini juga akan ada sebanyak 345 petugas yang siap jagain kebersihan Kota Bandung. Tuh ya, jadi rame-ramean gini tetap kita harus menjaga kebersihan teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi juga buat kamu yang pengen ikutan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda pada 16 Mei 2026 ini dimulai pukul 19.30 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dari Kiara Arta Park, Jalan Jakarta, WR Supratman, dan Gedung Sate ya, di Ponogoro maksudnya teman Pro 2, dengan diberikan kantong parkir di seputaran Gedung Sate, di kantor Inspektorat Jabar, DPRD Jabar, Masjid Pusdai, Monumen Perjuangan juga bisa kamu gunakan untuk kantong parkirnya ya. Jadi jangan parkir liar, parkir sembarangan teman Pro 2, tidak boleh. Dan pastinya dalam upaya melestarikan kearifan lokal sebagai penggerak budaya dan meningkatkan ekonomi masyarakat ya, khususnya ini ada satu kabupaten atau Pemda Garut yang memang terus berupaya melestarikan olahraga tradisional. Dan salah satunya adalah pencak silat teman Pro 2. Dan kali ini kita udah terhubung dengan satu narsum kita yang memang merupakan atlet pencak silat yang juga seorang pelajar SMK Negeri 1 Bandung. Selamat sore buat Nabila. Halo.
1: Halo Kak.
0: Hai Nabila, apa kabar kamu?
1: Baik.
0: Baik. Eh, lagi di mana nih Nabila?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Kamu tinggal di Bandung?
1: Iya, di Bandung.
0: Oh, ada rencana buat nonton ini enggak, kirab budaya nanti malam?
1: Boleh.
0: Boleh. Oke, ini Nabila Nur Andika adalah seorang atlet pencak silat. Betul ya, Nabila ya?
1: Iya, betul. Oke. Kak.
0: Dari kapan kamu jadi atlet pencak silat, Nabila?
1: Aku ikutan pencak silat dari kelas 8 SMP
0: kelas 8. Sekarang kamu SMA-nya kelas berapa?
1: Kelas 1.
0: Oh, kelas 1. Jadi kurang lebih udah 2 tahunan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, selama 2 tahun tersebut itu kamu sudah ikutan lomba kemana aja, Nabila?
1: Saya pertama kali di Garut Priangan Open.
0: Apa namanya?
1: Priangan Open.
0: Priangan Open. Terus gimana kamu di sana?
1: Iya. Pertama kali di sana seru banget gitu, terus bisa ikutan di Garut gitu, jauh banget gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Bisa dapat perunggu juga gitu di sana. Alhamdulillah dapat medali perunggu.
0: Mm-hmm. Lalu
1: pokoknya banyak deh, banyak.
0: Oke, itu pertama kali kamu ikutan lomba. Selain itu ada lomba apa lagi yang pernah kamu ikuti, Nabila?
1: Nah, yang kedua aku ikutan event Spartan di UPI.
0: Di UPI, itu kapan?
1: Ya, waktu kapan ya? Itu 2025 kemarin.
0: Oh, baru tahun lalu ya? Oke.
1: Ya, betul.
0: Itu kamu membawa juara keberapa tuh di acara di UPI tersebut?
1: Alhamdulillah aku bisa bawa medali emas.
0: Wih, medali emas, hebat banget, tepuk tangan nih. Keren banget. Nabila, kalau boleh tahu ya, dari semua cabang olahraga, kenapa kamu memilih pencak silat nih sebagai cabang olahraga yang kamu geluti?
1: Aku terinspirasi dari ayah aku, karena ayahku juga dulunya ikut silat.
0: Oh, ayah ikut silat. Berarti waktu kecil kamu juga sering ikut-ikutan sama ayah untuk ikut belajar silat, kayak gitu?
1: Enggak sih, cuman kayaknya seru nih ikutan silat, bisa bela diri gitu.
0: Oke. Nah, terus waktu kamu kelas 8 SMP ikutan pencak silat, gimana awal belajar untuk pencak silatnya dari mana?
1: Awalnya tuh aku cuman ngeliat kayaknya seru ya ini, tapi aku bisa nggak ya gitu, kayaknya capek gitu. Tapi ternyata seru juga, sampai sekarang bisa jadi pelatih gitu.
0: Oh, kamu udah ada di titik pelatih sekarang?
1: Iya, betul.
0: Wih, keren. Oh, jadi awalnya kamu ngerasa kayak ini kayaknya capek deh ya, bela diri gitu ya, kan, yang banyak gerakan badannya. Tapi ternyata pas sudah diikuti ya, seru ya.
1: Ya, seru banget.
0: Oke. Eh, kalau pencak silat itu ada tingkatan-tingkatannya nggak sih? Sekarang kamu udah tingkat berapa kalau ada?
1: Aku kayaknya nggak tahu juga ya, tapi kalau biasanya di kepelatihan itu udah tinggi.
0: Oke. Terus kamu ngelatih siapa sekarang? Sekolah SD kah? SMP?
1: SMP.
0: Oh, SMP, yang memang sekarang kamu udah latih. Oke. Nah, ini Kak Sandy kan sempat waktu itu ngeliat ya, kayak pencak silat itu tuh ada yang memang dia memperlihatkan gerakannya sendiri yang pakai musik, ada yang memang dia kayak berantem gitu ya. Nah, kalau Nabila sendiri itu lebih ke yang mana pencak silatnya?
1: Dua-duanya, Kak.
0: Dua-duanya.
1: Ya, yang seni sama yang kung.
0: Seni, yang satu namanya yang seni, yang pakai lagu-lagu itu namanya seni ya. Satu lagi namanya? Ya,
1: tarung.
0: Tarung, oh jadi Nabila ini dua-duanya menguasai juga. Jadi setiap lomba, kalaupun memang ada lomba apapun itu, kamu bisa ikutan keduanya gitu ya, Nabila ya?
1: Iya,
0: Oke. Kalau Nabila sendiri tergabung dalam sebuah padepokan seni pencak silat gak sih?
1: Iya, betul. Aku ikut di perguruan Pringgendani.
0: Di mana itu?
1: Di ini, di daerahan Punclut.
0: Oh, daerah Punclut ya kan. Berarti di situ ayahnya Nabila juga di situ berarti ya untuk latihan pencak silatnya.
1: Iya, aduh di situ juga.
0: Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu sekarang kan Nabila udah kelas berapa nih? 9 ya? 10.
1: 10.
0: Kelas ya. 10 ya, udah kelas 10. Kamu juga sudah menjadi seorang pelatih pencak silat. Sebenarnya Nabila nanti kalau udah lulus gitu, pengennya jadi apa sih?
1: Jadi atlet dong, kayak pingin jadi atlet di negeri orang lain gitu, bisa pingin gitu.
0: Oke. Atlet pencak silat dong ya pastinya ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, keren banget tuh ya teman Pro 2. Jadi ini udah banyak banget pengalamannya, udah latihannya juga terus-terusan ya Nabila ini. Pengen menjadi seorang atlet gitu one day ya Nabila ya.
1: Amin.
0: Oke, amin. Nabila, satu pertanyaan terakhir. Kenapa sih kita sebagai warga-wargi Jawa Barat harus melestarikan budaya yang ada di Jawa Barat, termasuk pencak silat loh, itu juga budaya Jawa Barat. Menurut Nabila kenapa?
1: Menurut aku bisa memperkembangkan gitu seni tradisional atau seni bela diri gitu.
0: Oke. Sepenting itu ya. Jadi memang kita harus memperkenalkan juga. Apalagi tadi Nabila juga pengen kaya ke tingkat dunia. Jadi pengen memperkenalkan pencak silat ke tingkat dunia gitu Nabila ya.
1: Ya betul Kak.
0: Oke. Terakhir deh tips Nabila untuk teman-teman seumuran Nabila yang pengen berprestasi juga kayak Nabila harus seperti apa? Silahkan Nabila.
1: Yang pertama sih Kak harus percaya diri juga ya Kak gitu. Jangan pantang menyerah gitu.
0: Oke.
1: Apapun yang kalian ingin, jangan ragu. Harus pede juga percaya diri karena itu Kak.
0: Oke. Harus percaya diri, jangan ragu. Itu kuncinya ya.
1: Oke, gitu.
0: Oke, deh kalau gitu. Nabila, terima kasih banyak udah sharing sama Pro 2 sore hari ini.
1: Iya Kakak.
0: Pokoknya lancar terus buat Nabilahnya, baik akademisnya maupun pencak silatnya. Nanti kalau misalkan udah jadi atlet nasional dan memang sudah masuk PON gitu ya, kita wawancara lagi ke Pro 2 ya.
1: Siap Kakak, terima kasih.
0: Terima kasih Nabila. Selamat sore. Tuh teman Pro 2 ya, Nabila Nur Andika, seorang atlet pencak silat, pelajar SMK Negeri 1 Bandung. SMK Negeri 1 tuh yang Wastu Kencana yang depan Balai Kota ya. Situ itu emang bagus-bagus sih di situ orang-orangnya, siswa-siswi. Banyak kan siswi sih kalau di situ ya. Siswi-siswinya hebat-hebat semuanya pada berprestasi teman Pro 2. Yes. Anyway, teman Pro 2, nih sebentar lagi mau jam 17:42 waktu Indonesia Barat. Kita akan gabung dulu sama Pro 1 RRI Bandung ya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bandung dan sekitarnya pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 2, jangan kemana-mana, tetap Pro 2, teman Pro 2 ya. Saya masih terus temenin kamu, stay close.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Teman Pro 2, udah mau jam 6, so thank you for listening Pro 2 bareng saya Andi Puspandini yang udah nemenin kamu dari jam 12 siang tadi. Sekarang udah mau jam 6. Kamu siap-siap buat nonton Kirab Budaya. Semangat banget, Sen. Iyalah, ya. Ini lewat depan kantor banget masalahnya, teman Pro 2, ya. Bandung bakalan piseruan, bakalan pimaceten. Pasti juga berharap buat warga-wargi Bandung yang ikutan Kirab Budaya nanti malam, ya. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat sampai jam 22. Jam 10 malam, teman Pro 2. Diharapkan untuk selalu tertib, ya. Diperhatikan juga kebersihannya, sampahnya. Jangan aneh-aneh lah, teman Pro 2, ya. Semoga berjalan dengan lancar, ya, dan kitanya juga aman dalam mengikuti acara Kirab Budaya tersebut. Senia pamit ya, teman Pro 2. Have a great day, have a great weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

bawaan untuk siap-siap putar arah, teman Pradua. Dan kalau kamu lihat dari Jalan Diponegoro sampai ke Gedung Sate, itu udah ada putih-putih dan juga ada ini, apa namanya itu, janur ya. Karena bakal ada kirab. Wah, penasaran kirab itu apa? Nanti bakal nggak bahas ya. By the way, iya nih, dolar naik terus. Tapi kan kita nggak pakai dolar, katanya gitu, teman Pradua ya. Tapi kalau Rangga sih pengennya uang bulanan naik juga gitu. Kenapa nggak bilang uang bulanan? Karena kan bisa jadi uang bulanan tuh, maksud di sini tuh adalah uang jajan gitu anak sekolah. Biar general, yang kerja ya berarti gajinya naik gitu, teman Pradua. Karena makin sini tuh yang naik tuh bukan gaji, tapi darah. Naik darah gitu, darah tinggi ya. Buat semua orang, Rangga mah happy gini, teman Pradua kerjanya hahaha. Masa sih naik darah? Udah teman Pradua, kesana kemari nih, di malah jadi makin nyeping bahaya nih gue nih, kagak ke stop teman Pradua. Kamu juga jangan stop tapi ya, maksudnya jangan stop buat dengerin Pradua Bandung ya, sampai 12 malam nanti barengan sama Rangga Hadiansyah.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
4: Can I count up the times you blow my love?

Tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Aduh, lagunya enak banget nih, lagunya dari Mingse, teman Pradua. Ini Mingse tuh kalau enggak salah Bunga Reza deh, dia pakai nama Mingse di TikTok-nya. Kita tunggu aja lah teman Pradua, dia main kesini kali ya. Lagunya masanya enak juga nih teman Pradua. Aduh. Ini malam hari ini yang enak untuk kita nikmati teman Pradua, selain malam minggu yang luar biasa indahnya, yaitu adalah acara teman Pradua, acara Kirab. Ini dia, banyak yang belum paham. Rangga paham enggak juga, belum belajar saya. Bahkan saya kayak pertama denger gitu loh teman Pradua. Mungkin ini pertama kali juga, apakah gimana, apakah saya baru unggul di pemerintahannya KDM ini. Yang pasti pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tuh bersama pemerintah, aku jadi agak-agak ngejawa ya, salah gue. Jadi teh teman Pradua, pemerintah Kota Bandung sareng pemerintah Provinsi Jawa Barat teh bade ngayakeun puncak kirab budaya Milangkala Tatar Sunda Mahkota Binokasi di dinten Sabtu ayeuna. Jadi caranya tuh di hari Sabtu ini teman Pradua, malam hari ini banget, malam minggu. Jadi kegiatan budaya yang berskala besar ini tuh jadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Milangkala Tatar Sunda yang ngelibatin unsur adat, kesenian, sampai kepala daerah dari seluruh Jawa Barat. Makanya di Cirebon dimana juga ada. Nah, kirab budaya ini tuh dimulai dari kawasan Kiara Arta Park teman Pradua, berakhir di Gedung Sate di Jalan Diponegoro. Jadi rutenya tuh ke Jalan Jakarta, Supratman, dan akhirnya tiba di Gedung Sate. Sebenarnya rutenya tuh nggak terlalu jauh ya teman Pradua, nggak lebih dari 5 km kayaknya ya, apa nyampe ya mungkin, atau 10, nggak lebih dari 10 km gitu. Dan acaranya tuh berlangsungnya 1 jam lagi nih, setengah 8 sampai jam 10 malam. Jadi dipastiin bakal macet, beberapa jalan mungkin akan ditutup teman Pradua. Jadi buat kamu harus siap-siap aja nih yang lagi di jalan gitu. Nanti bakal ada apa aja sih gak jadi di sepanjang jalur kirab ini. Nanti masyarakat tuh bakal disuguhkan sama atraksi-atraksi budaya khas Sunda, dipadukan dengan pertunjukan seni tradisional dari sejumlah daerah di Jawa Barat juga disatuin di sini. Dan prosesi kirab ini tuh diperkirakan tuh bakal rame juga. Dan udah banyak dari berbagai media juga, RRI Badunggal gak ada pada ngeliput kesana juga. Kan janurnya udah ada, terus ada pasukan berkuda, terus ada apa, bukan apa tuh namanya tuh, roda tuh, keranjang, bukan keranjang, kereta keranjang kuda. Kereta kuda yang kayak di kerajaan-kerajaan gitu loh, yang biasa kita hanya bisa melihat di film Bumi Manusia apa. Ini ada teman Pradua. Ada tari tradisional Bali dan Sunda. Dan tadi iring-iringan apa, kereta kencana namanya tuh itu. Terus bakal ada sebanyak 13 kampung adat perwakilan dari 27 kabupaten dan juga kota. Wah, ini luar biasa banget teman Pradua, ini pasti bakalan rame. Dan ya, ini jadi salah satu hajat juga buat kamu mungkin yang nanti agak ngeluh dikit, udah ngapa-apa tuh kali-kali. Ini jadi salah satu momen juga buat kita ngasih tahu ke orang tua kita, ngasih tahu ke anak-anak kita, ngasih tahu ke teman-teman kita, ke sosial media, budaya Sunda yang sesungguhnya, yang seutuhnya.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Produe di sore ceria. Sore hari ini teman Produe, sebelum kamu mau malam mingguan, tapi ini real ya malam minggu, tapi kok ngerasa kayak kurang malam minggu banget gitu. Apa ya yang bikin berbeda teman Produe? Apa karena aku hari ini bekerja? Tapi tidak. Tapi kayak biasa aja, kayak enggak malam minggu gitu, enggak ngemalming banget vibes-nya ya. Karena gua kerja kali ya. Tapi kok dibilang hujan enggak hujan di luar juga. Tapi kok masih agak sepi gitu teman Produe. Tapi Rangga cek aja nih lalu lintas di kota Bandung nih buat update ke kamu juga teman Produe. Buat kami yang ke area Pasir terpantau macet. Terus di area Sukajadi juga terpantau macet menuju arah Setiabudi teman Produe. Tapi ke arah Lembang ramai lancar, gak semacet di hari biasanya. Yang beberapa titik macet tuh di hari ini kita cek dulu di kawasan Dago teman Produe ya. Di atas persimpangan itu. Terus di menuju Cibagus Ismail, Ciamplas Cipaganti terpantau ramai lancar, dan juga Insinyur Haji Juanda juga teman Produe. Di kawasan yang macet itu ada di kawasan Gasibu dan juga Surapati. Nah, kita lihat di kawasan Jalan Laswi terpantau padat merayap juga teman Produe, dan di Kiara Arta ini terpantau udah cukup macet dan padat ya sampai ke Jalan Banten karena akan ada kirab tadi teman Produe. Terus sebelum itu kita cek juga ke Tegalega, ke Kopo, semuanya ramai lancar teman Produe. Ini aku bingung nih, kok tumben kayak enggak se-hype itu nih malam Minggu. Apa sekarang orang-orang udah pada jomblo kayak gua apa gimana nih?

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Informasi pertama, teman Pro 2, film horor komedi Indonesia Ghost in the Shell mencatatkan pencapaian 3,2 juta penonton sejak debut di bioskop tanah air pada 16 April 2026 lalu. Produser Tia Hasibuan dari Come and See Picture mengumumkan angka tersebut per hari ini saat acara pembukaan Macabre Art Installation Ghost in the Shell di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Tia mengatakan film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar itu melebarkan sayap ke pasar internasional dengan target penayangan di 86 negara.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
2: Komite Disiplin atau Komdis PSSI menjatuhkan 5 sanksi sekaligus kepada Persipura Jayapura terkait sejumlah insiden saat laga melawan Adiakasa FC Banten dalam Pegadaian Championship 2025-2026 di Stadion Lukas NMB Jayapura di hari Jumat 8 Mei lalu. Dalam surat keputusannya yang dikutip di Jakarta di hari Sabtu, Komdis ini tersebut menjatuhkan hukuman berat kepada Persipura setelah terjadi serangkaian pelanggaran disiplin yang dilakukan supporter dan panitia pelaksana. Kelima sanksi terpisah itu mencakup denda total sebanyak 240 juta, larangan menggelar pertandingan kandang dengan penonton selama satu musim penuh pada kompetisi 2026-2027, serta peringatan bahwa pelanggaran serupa akan berujung pada hukuman yang lebih berat.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman produser, sequel waralaba film Sonic the Hedgehog telah rampung diproduksi. Hal itu disampaikan langsung oleh sang sutradara Jeff Fowler. Diadaptasi dari video game populer Sega, film yang diproduksi Paramount Picture ini dijadwalkan tayang di bioskop 19 Maret 2027. Adapun Fowler turut menggunggah foto dirinya dengan boneka metal Sonic versi robot jahat dari Sonic dari franchise game yang diisyaratkan di akhir film ketiga lewat media sosial miliknya.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
7: Teman

Bianca Dimas sejauh ku memandang. Ih, aku ingat banget Bianca Dimas waktu kesini ya, teman Pradue, dan ternyata mereka tuh kan emang bukan musisi baru ya, Bianca Dimas ini tuh. Terus waktu itu tuh pas kesini tuh bawain lagu Manusia Yang Paling Menyebalkan. Terus Winda tuh salah satu yang dengerin mereka dan pernah interview mereka ketika mereka masih pacaran dulu dan sekarang sudah berumah tangga, dan lucu banget. Aku cukup ngesipin banget mereka gitu, teman Pradue. Karena ketika ngobrol langsung tuh seru banget, asik banget juga gitu Bianca Dimas. Keren, asli, asli. Dan lagunya sekarang makin rame terus. Jadi aku sangat ikut senang, teman Pradue. Ngomong-ngomong soal lagu juga nih, teman Pradue. Ini ada musisi luar negeri nih. Pasti kamu tahu sih lagunya. Dia Gracie Abrams, teman Pradue, yang resmi memperkenalkan album barunya dan album ketiganya, judulnya Daughter From Hell. What the hell? Yang bakal dirilis di bulan depan, rilisnya bulan depannya lagi di bulan Juli, teman Pradue, di bulannya Cancer, lewat Interscope Records. Jadi bersamaan juga dengan pengumuman itu, dia juga bakal ngeluarin single utamanya, yaitu Hit The Wall, teman Pradue. Lagunya tuh nuansanya atmosferik gitu, yang kembali lagi nampilin gaya penulisan lirik yang introspektif khasnya Gracie Abrams gitu, teman Pradue. Terus dibukanya tuh kayak lapisan scene yang lembut, terus melankolis, gaya-gayanya dia gitu, teman Pradue. Jadi nuansanya cukup emosional buat lagu yang bisa dibilang lagu pamungkasnya atau single utamanya, itu Hit The Wall. Tapi memang Gracie Abrams tuh menurut aku dia salah satu musisi yang belakang ini lagi rame juga ya, dan salah satu yang bikin rame tuh ya TikTok juga, teman Pradue. Tapi kadang ya kalau ngomongin soal lagu mah, kalau lagunya rame berarti bisa diterima masyarakat, berarti keren-keren gitu. Dan ini yang perlu ditunggu juga nih, Gracie Abrams ini nanti lagu-lagunya bakal ada apa aja dan total lagunya berapa. Soalnya lagu yang That's So True aja ini tuh udah bikin kita jadi terngiang-ngiang. Gue yakin nanti di album barunya juga sama

0: Nian. Nian yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ah, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
0: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Wah, ini di Jalan Diponegoro depan RRI Bandung, teman Prodon, menuju arah Gedung Sate udah rame orang ya. Tapi bukan rame macet, tapi rame orang di pinggir-pinggirnya pada nungguin kirap yang lagi nantinya bakal konvoi dari Asia Afrika, Asia Afrika, Kiara Arta sampai ke Gedung Sate, teman Prodon. Wah, ini rame banget, pasti Rangga juga nanti enggak sabar kalau udah di depan RRI mau langsung keluar. Rangga juga, teman Prodon, mau videoin paling depan aku pokoknya ya. Ngomongin yang rame-rame, teman Prodon, di RRI juga lagi rame nih, apalagi menuju Piala Dunia 2026. Pesta bola dunia ya. Ngebahas soal bola. Udah bikin juga belum dance ini dance RRI juga tuh, dance pesta bola dunia. Udah bikin juga kita, teman Prodon. Sekaligus ini ngomongin Piala Dunia mah, ada info di mana salah satu penyanyi yang paling ikonik di Piala Dunia yang hampir seluruh generasi tahu, the one and only Shakira. Dia ini adalah mantan istrinya Gerard Piqué ya, teman Prodon. Betul ya, mantan istrinya ya. Dia tuh bakalan jadi penyanyi lagi di World Cup 2026 dan dia akhirnya rilis lagu judulnya Die Die, teman Prodon, di 14 Mei lalu. Jadi kemarin itu cuma kayak cuplikan dikitnya doang, dan sekarang 14 Mei itu berarti sekarang udah ada lagunya, teman Prodon, lagu resmi 2026 untuk FIFA World Cup. Dan dia barengan sama Bruna Boy buat menghadirkan anthem yang sangat penuh energi itu, teman Prodon. Dan Shakira sendiri kan jadi salah satu yang paling ikonik tadi, dan dia itu sebenarnya udah pernah di Brazil juga, Pilun Brazil di 2014 yang judulnya La La La La, yang lagunya tuh bareng sama Carlinho, teman Prodon. Kayak gini nih lagunya, mungkin kalau kamu lupa-lupa ingat, Rangga kasih lagi nih.

0: Bang.
1: Menurut aku tuh memang ini tuh Shakira tuh kayak udah apa ya, udah ikonik aja untuk setiap dia nyanyi tuh kayak vibes-nya gokil banget gitu teman Pradu ya. Nah untuk peluncuran lagu single Die Die itu sebenarnya bikin publik tuh kayak ada yang bilang antusias, ada yang bilang ini oh saking gak serunya atau saking gembor-gembornya belum selesai, belum rame sampai harus ngundang Shakira lagi ya jadi penyanyi katanya kayak gitu. Tapi teman Pradu sebenarnya ya plus minus lah ya, itu terserah pandangan orang. Cuman menurut aku senang aja Shakira nyanyi ya, karena ya salah satu yang menemani masa kecil banget atuh. Dan sekarang lagunya hampir ditonton 2 juta penonton dalam waktu 1 hari tayang. Lagu yang Die Die ini teman Prado barengan Sampurna Boy. Lagunya kayak gini nih.

Sial songnya dari Shakira yang siap menemani nantinya bakal seliweran di FYP-nya kamu teman produser. Salam dari Rangga nih ya, biar nggak dibilang FOMO, dari sekarang pakai dulu aja soundnya Shakira yang itu.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ngomong-ngomong soal pergi, teman Pradu ya, kalau kamu mau pergi atau mau kembali ke rumah sekarang, kayaknya harus perhatiin jalannya, teman Pradu ya, karena ini siap-siap macet juga karena jalan Jakarta ini udah ditutup, teman Pradu ya. Kamu bisa cek juga di ini live YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung, di mana kirap napak tilas Pajajaran Kota Bandung mahkota Ajeki Sunda, katanya ini lagi masih berjalan, lebih tepatnya teman Pro 2. Tadi Rangga lihat juga ada beberapa pemimpin-pemimpin daerah yang pada naik kuda, termasuk ada Gubernur Deddy Mulyadi. Terus banyak banget ini tari-tarian, terus ada kayak ogoh-ogoh besar gitu. Dan sampai sekarang makin sini di area Gedung Sate itu udah penuh banget, banyak orang-orang yang mau nonton. Ini menurut aku tuh jadi salah satu hal yang sangat positif ya teman Pro 2, dimana para keluarga kan bapak mamanya tuh kan ngajakin anak-anaknya, ngenalin juga. Dari itu jadi salah satu, bakal jadi punya core memory gitu loh tentang budaya Sunda, perayaan seperti ini teman Pro 2. Dan akan mereka ingat terus sampai nanti mereka dewasa. Atau bahkan hal seperti ini tuh biasanya bakal dibahas di sekolah nanti ketika masuk hari Senin. Tahu gak ada acara apa, kayak gimana gitu teman Pro 2. Ini keren sih jujur, apalagi yang berhubungan dengan budaya Sunda. Karena yang Rangga tahu juga kayak daerah Yogyakarta, terus daerah Bali juga, itu adalah dua daerah yang kuat banget akan budayanya. Makanya gak heran itu kuat banget dan jadi salah satu objek wisata juga. Keren. Ini kalau Rangga lihat nih, dari beberapa laporan ini udah ditutup, terus udah rame juga. Jadi orang-orang sepanjang jalan dari Jalan Jakarta Supratman sampai Gedung Sate itu orang semua tuh udah pada nungguin teman Pradu. Ini kalau kamu mau cek juga, kamu bisa cek di akunnya RRI Bandung. Jadi kayak kita juga udah posting teman Pradu pantauan lalu lintasnya kayak gimana, dan sudah rame banget. Dan yang paling bikin Rangga pengen cepet-cepet ngeliat tuh adalah kereta kencana yang kayak ditarik sama kuda gitu, itu bagus banget jujur teman Pradu ya. Buat kamu teman Pradu ya, coba yang lagi di sana, boleh nggak tuh kabarin kayak gimana, ada apa aja, atau kalau kamu yang lagi mau berjalan-jalan gitu pengen tahu gimana tapi nggak bisa kesana, tenang, nanti Rangga yang bakal update terus. Stay tune only on Pradu FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jika malam jangan galau malam-malam teman Pradue. Pradue Bandung akan selalu hadir buat kamu teman Pradue dalam kondisi ataupun suasana apapun. Salah satunya kayak kondisi dan suasana kirab di kota Bandung yang lagi rame banget dari Kiara Arta Park ke lagi sampai ke Gedung Sate teman Pradue. Pasti banyak dari teman Pradue juga yang masih pengen tahu ada apa aja gitu di Milangkala Sunda ini tuh teman Pradue. Jadi bakal banyak arak-arakan seni-seni yang tampil juga di malam hari ini sampai di jam 10-an teman Pradue, yang dimulai dari Kiara Arta sampai ke Gedung Sate. Dan Rangga juga udah barengan sama Rizka ya, yang lagi ada di sana. Halo Rizka, assalamualaikum.
1: Halo Rangga, waalaikumsalam.
0: Wih, asik banget. Lokasi lagi di mana sih Rizka?
1: Sekarang aku lagi di depan Gedung Sate, tepat di depan Gedung Sate yang mana ini adalah tempat terakhir dari rangkaian Milangkala Tatar Sunda nanti nih Kang.
0: Wih, tepat di depan ininya, pucuk satenya ya Rizka nih katanya ya, benar?
1: Betul sekali. Iya betul sekali.
0: Bentar, ini nah, di Gedung Sate yang di Gasibu yang dekat lapang olahraga itu atau di mana?
1: Betul, ini di depan Gedung Sate yang depan Gasibu nih, tepat sekali di sini di depannya. Ini di mana di sini juga ada panggung yang nantinya memang akan menjadi tempat acara puncaknya nih Rangga. Di sini juga memang sudah dipadati dengan banyaknya animo masyarakat ya, tentunya ini banyak sekali Rangga, orang-orang yang sudah standby dari tadi nih kayaknya nih.
0: Wow, tapi aku pengen tahu dulu itu di Gasibu kan masih ditutup yang ada pembangunan itu ditutup juga masih?
1: Masih ditutup juga. Ada space untuk orang-orang bisa nonton juga nih dari sini.
0: Oh gitu, tapi sejauh ini belum datang nih arak-arakan rombongan yang belum nyampe mana, belum?
1: Barusan info terakhir sebentar lagi sudah mendekati area Gedung Sate.
0: Oh iya ini udah ada yang masuk nih di depan RRI Bandung nih, udah kelihatan nih.
1: Iya betul, ini sudah clear area nih di depan Gedung Sate. Jadi kita juga sudah melipir ya, jadi dikosongkan area tengahnya. Kemudian kita juga tim media hanya diperbolehkan di pinggir-pinggirannya saja. Seperti itu Raja.
0: Masyarakat banyak banget, rata-rata keluarga, anak-anak atau gimana? Dan gratis juga kan Rizka ya?
1: Gratis sekali, ini rata-rata didominasi oleh keluarga. Banyak anak-anak juga, mereka bawa anak-anak gitu. Jadi ini ramai banget dari depan Pullman, kemudian juga di depan Gasibu hingga ke jalan menuju area panggung. Ini panggungnya megah sekali, enggak?
0: Wow. Keren sih. Tapi kalau buat teman Pradue yang pengen kesana, itu parkirnya enaknya di mana? Kalau kamu parkir di mana, Rizka?
1: Kalau aku kebetulan tadi parkirnya di depan kantor RRI ya.
0: Oh di RRI, jadi jalan kaki sendiri, gitu.
1: Iya, jalan kaki, karena memang ini cukup sulit ya, lewatnya tuh macet banget. Kemudian juga tapi tadi lihat beberapa masyarakat yang datang ke sini tuh parkirnya di di geologi dan juga di Pusdai.
0: Oke. Rizka, selamat kembali menikmati acaranya ya. Nanti kita kabar-kabaran lagi ya. Terima kasih Rizka.
1: Iya. Terima kasih kembali, Gaga. Selamat bertugas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

Selamat malam teman produser. Rangga Adiansyah masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, pengen ngabarin teman produser kalau rombongan dari Pak Deddy Mulyadi ini udah nyampe di Gedung Sate, udah pada naik panggung juga teman produser, dan tadi lewat di RRI Bandung Rangga sempat keluar juga, dan rombongannya itu masih pada panjang juga gitu teman produser. Karena enggak cuman rombongan dari para pemimpin daerah di Jawa Barat, tapi juga rombongan-rombongan kesenian sampai kayak ogo-ogo yang besar kayak gitu juga ada teman produser semuanya. Jadi ini salah satu tontonan yang menarik juga bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya kota Bandung ya di hari ini. Dan seru, beragam, terus dari berbagai daerah juga pada kumpul di tengah kota ini teman produser. Hari ini kumpul buat nontonin kirap, besok kumpul buat nontonin Persib juara. Amin, amin, amin, amin. By the way teman produser, di hari Sabtu ini kayaknya paling pas tuh memang kulineran ya. Pas banget kita juga hari ini tuh di Produser Bandung temanya adalah Margahayu. Makan harga murah yuk. Spill deh teman produser, versi kamu tempat makan di daerahnya kamu yang harganya tuh murah banget tapi rasanya enak banget gitu. Harganya tuh murah banget tapi rasanya enak banget. Itu di daerah kamu doang nih. Kalau bisa biar orang jadi pada tahu daerah kamu dan jadi ngebantu atau nge-support juga UMKM di daerah kamu. Contoh di daerah Rangga tuh yang harganya murah terus enak tuh ada pisang. Aku masih karena sukanya pisangnya teman produser. Pisang goreng, itu pisang gorengnya tuh kayak pisang goreng kipas gitu, tapi dia tuh ada kayak beragam rasanya gitu. Jadi kayak bisa dipotong-potong sama keju, tiramisu, matcha atau apapun itu. Dan harganya tuh menurut aku tuh affordable ya, karena kan kalau pisang kipas tuh panjang ya, anget panjang deh. Aduh enak banget teman produser. Harganya tuh 10.000 tuh dapat 3 pisang kipas apa 4 gitu. Dan itu dipotong-potong terus anget juga di situ, enggak cuma pisang, ada yang angetnya tuh di situ ada nangka goreng sampai nanas goreng teman produser. Kamu wajib coba, itu ada di daerah Sukagalih. Nah, itu. Nah, kalau di daerah kamu apa? Jangan mau kalah dong teman produser. Kasih tahu sama Rangga ke WhatsApp-nya Produser Bandung sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @produserbdg. Rangga tungguin request dan juga ngomongin soal makanan murah di daerahnya kamu sampai jam 12 ya.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina, waka waka, Pokoknya dua

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Enak banget teman Radue kalau malam-malam kayak gini kayaknya makan yang anget-anget gitu ya. Ini gara-gara ada dari Zahra nih yang nge-WhatsApp katanya di daerah Setiabudi ada bakso yang harganya 10 ribuan, enak banget, murah dan harus coba sih lokasinya. Aduh susah kalau dijelasin, katanya mending WhatsApp aja. Aduh. Kamu ngasih rekomendasi untuk dirimu sendiri lebih tepatnya ya. Ya ampun. Tapi gak apa-apa, makasih nih. Aku jadi kepikiran pengen bakso juga loh Zahra. Makasih ya Zahra ya. Terus ada dari Dani juga nih, pria seblak katanya. Ada seblak sih, banyak banget sih. Kalau seblak ada salah satunya Teh Nara tuh, dekat daerah rumah saya. Katanya ada di daerah tuh bagus Ismail, seblak Teh Nara. Emang oh Teh Nara tuh sana ya ada ya. Apa Dago kali ya, dari sana kali ya teman Produa. Ada yang pernah nyobain juga teman Produa daerah sana? Tapi seblak tuh sebenarnya bisa dibilang mahal atau murah gak sih teman Produa? Kalau menurut Rangga mah seblak tuh sebenarnya ada harga standarnya gak sih? Soalnya ada seblak yang sampai 40 ribu, ada seblak yang sampai 25 ribu. Atau bahkan kalau kita ngeliat di daerah-daerah di dalam-dalam gang-gang rumah tuh, seblak tuh masih ada aja yang harganya tuh cuma di 7 ribu, 5 ribu. Dan itu rasanya enak-enak juga teman Produa. Tapi nanti bisa dicoba, masuk list juga ya. Terima kasih. Next lagi nih teman Produa, ada Cimol. Asik. Ada dari Ina katanya, Cimol bang di dekat rumah saya, tapi dia kagak ngasih tahu rumahnya di mana. Ya udah gue nyobain Cimol yang lain aja deh Ina. Ina terus jangan sepotong-sepotong. Kirim juga alamatnya di mana, sebelah mana biar kita bisa bantu support. Ini Ina hanya bilang kayak Cimol dekat rumah saya bang. Ya udah nanti aku tunggu deh balasan selanjutnya ya, Cimolnya di mana biar kita bisa langsung merapat ya. Next teman Prodo, buat kamu yang punya rekomendasi makanan yang murah dan juga enak di daerah kamu, boleh langsung WhatsAppin aja ya ke 0812 6020 9696. Sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu teman Prodo. Rangga tungguin sampai di jam 11 aja kali ya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?
5: Ha,

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Rangga Adiansyah teman Prodo pasti nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Live update lagi nih teman Prodo ya, sebelum soal jajanan lagi. Ini Rangga pengen update soal kirab ya, yang masih berlangsung walaupun udah masuk di jam 5 menit lagi jam 10. Ini masih rame rombongannya gak habis-habis teman Prodo ya. Dari tadi Pak Deddy mulai dilewat sampai sekarang udah masuk di jam 10 ini, masih rame banget teman Prodo rombongannya. Dari mulai yang bawa sound horeg, musik kencang banget ada, terus yang pada cosplay kostum ada juga teman Prodo, dan semakin sini semakin rame. Banyak juga yang pada parkir di kawasan RRI Bandung teman Prodo, dan ini seketika yang jualan tiba-tiba banyak. Terus seketika juga yang parkir tiba-tiba di mana semua. Cuman tetap jaga juga teman Prodo buat kamu yang lagi mau kesini mungkin ya. Diimbau juga ini untuk rumput tanamannya jangan diinjak-injak ya teman Prodo, sayang banget soalnya ya. By the way, ini memang ya segala macam tuh ada, mulai dari kayak kereta kencana yang didesain sedemikian rupa, ada yang didesain gambar hewan ini gajah, ada yang didesain maung, segala macam teman Prodo. Jadi salah satu momen yang sangat seru juga. Bahkan di area gedung sate juga gak cuman ngebahas soal budaya Sunda, bahkan ini ada tarian dari Tari Saman Aceh yang lagi perform teman Prodo di area gedung sate ini. Napak tilas Pajajaran Mahkota Ajeki Sunda. Keren banget. Keren banget. Menurut aku teman Prodo, kalau kamu ada kesempatan di malam hari ini, kamu gak terlalu sibuk, aku rasa sih kamu harus cepet-cepet datang ke area gedung sate buat nonton ya teman Prodo.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang yang saya pakai nih, Megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Banyak aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jakart.
0: Ah, bukan. Ini Randy, ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua betal sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: So, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Produever. Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Selamat malam teman Pradue. Mohon update juga nih Rangga, teman Pradue di kawasan Gedung Sate dan sekitarnya ya, di Jalan Diponegoro sepanjang jalan sampai di jam setengah 11 ini ternyata masih ramai banget teman Pradue. Wah, ini di luar prediksi banget, karena di prediksi itu sebenarnya kita kayak jam 10 mungkin udah agak sepi gitu. Ini perkiraan mungkin sampai jam 12 teman Pradue, karena sampai saat ini arak-arakan yang dari Kiara Arta itu masih ada dan masih panjang banget. Ini lagu Son Horeknya sampai bikin kaca di RR ini gemetar teman Pradue, saking kencengnya. Tapi asik banget. Jadi kan seluruh warga bertumpah ruah di sini. Jajan-jajan di sini juga bantu UMKM. Terus di sini yang agak sayang memang tanaman ya. Saya rasa itu kan baru dipasang tapi udah injek-injek gitu. Kayak sayang banget nih. Percuma saja nih. Tapi semoga so far ya warganya sekarang udah pada aware sih teman Pradue. Jadi kayak sebenarnya enggak diinjek tanamannya, cuman kayak berdirinya pada ngelengkahin gitu, jadi kayak agak-agak cangegang gitu loh. Agak kurang apa ya, kayak kurang estetik sih, cuman ya udah gak apa-apa. Yang penting pas ada Bapak Dedi semuanya Bapak Aing. Sampai ada orang yang typo tadi, Bapak Dewi siapa ya Bapak Dewi dari Persik, menurut gue. Beneran teman Rodo, gak bohong aku. Seru banget nih, saking asiknya nih Rangga dari tadi menonton gitu sampai lupa menyapa teman Pradue yang lagi di jalan juga nih. Hati-hati di jalan ya teman Pradue, buat kamu yang lagi mau pulang, buat kamu yang mau pergi juga, buat kamu yang baru memulai harinya mungkin di malam minggu ini, pulangnya nanti pagi, maksudnya kerja gitu ya teman Pradue. Semangat ya teman Pradue, jangan lupa jaga kesehatannya juga. By the way, ada beberapa request yang Rangga mau putar. Ada dari Alia, pengen request lagunya Bernadia yang Satu Bulan. Wah, ini mah ada 3 lagu yang bakal diputar, tapi requestannya kok sedih semua sih. Alia, kok Satu Bulan Bernadia, kenapa? Life After Breakfast kah kamu? Kenyang kah? Kenapa? Al, kata saya mau udah aja tadi udah diputar, kita buat menyenangkan. Kenapa kamu tiba-tiba sedih lagi? Jaga malam loh ini. Oh apa? Life After Dinner. Apa sih Alia? Live After Dinner, kenyang, kekenyangan maksudnya Satu Bulan ya. Belum ada satu suro ya, siap aku puterin ya. Thank you Al. Kemana nih dua sahabatmu yang lain ini? Apakah sama lagi Live After Dinner juga? Ada Kak Lara Purnamasari, pengen lagunya Gracie Abrams yang Dead So True Karangga. Ini by the way dia baru mau rilis album baru ya. Gracie ini tuh, si Gracie dia tuh udah bakal rilis album baru di bulan Juli nanti. Itu album ketiganya dia, dan itu patut ditunggu juga teman Pradue. Thank you Kak Lara ya. Next teman Pradue, malam hari ini tahu gak apa yang kurang? Bang Fahri, kemana ya Bang Fahri ya? Oh, dia mungkin lagi nonton acara. Iya, yeah, sibuk ya. Next teman Pradue, ini ada dari Ananda. Pengen puterin lagunya Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa versi Minang. Asik. Versi kagak ada, Bang. Kagak ada, yang wajar aja, yang normal aja, Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang versi normal aja, tolong ya. Makasih teman Pradue buat kami udah request yang masih stay tune juga. Mau live update juga boleh, mau ngabarin soal jajanan yang paling your endul atau yang paling murah, yang paling enak gitu di daerahnya kamu, boleh ya. Masih Rangga buka di 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Ini buat Alia yang mungkin lagi hatinya belum baik-baik aja.
1: Belum ada satu bulan.
0: Semoga lebih better lah ya, lebih baik lagi setelah mendengarkan lagu Satu Bulan dari Bernadia. Spesial buat lo nih, ya Pak Alia nih ya. Thank you Alia udah request. Sorry lagunya keputar dulu, gue putar balik lagi, ke stop lagi. maaf ya nih Bernadia nih. Nah, oke, okay. Spesial buat kamu teman Pradue. Stay tune on Pradue FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produeva, teman terbaik kamu. Produeva, teman terbaik kamu.

insyaallah. Sal Priadi, terima kasih Sal Priadi udah bikin lagu-lagu yang sangat indah dan lagu-lagu yang sangat jujur. Jujur janggal, enggak, jujur enak banget lagu-lagunya. Aku paling suka Irama Laut Teduh. Udah ada yang dengar belum teman Produa nih? Aku pengen spill dikit. Lagunya tuh Irama Laut Teduh tuh lucu banget. Jadi tentang kayak kita tuh bakal memulai sebuah kapal baru gitu. Lu siap gak nih? Kita berlayar nih gitu. Ibarat kata kan kayak kapalnya El Cid gitu. Kapalnya siapa? Al Ghazali gitu. Sama Alisa nah, kayak gitu-gitu. Terus kayak kapalnya Furab nah gitu. Nah kayak gitu-gitu. Terus kayak kata si cowok itu kan kayak yaudah gue jadi kaptennya, pokoknya lu baca mapsnya doang lah gitu istilahnya. Ini lagunya teman Produa. Dikit aku spill nih ya buat yang belum pernah dengerin. Apa?

Berikan kepadaku. Ih, asik banget kali. Suatu saat kamu request lagu ini ya, teman Prodo, ingat Irama Laut Teduh. Aku pengen bacain dulu request nih. Makin malam tuh makin pada rajin. Zizu, Zizu kamu habis lomba ya? Habis lomba berenang ya? Selamat ya Zizu ya. Udah bikin ini belum? Apa video dance Brazil? Nah, yang itu loh. Sambil pakai medalinya. Selamat ya Zizu, dapat apa kemarin? Kemarin dapat apa tadi? Gimana lombanya hasilnya? Selamat ya, Dek. Pengen request lagu. Tuh kan Zizu, kamu udah dikasih tahu kok enggak tidur sih jam 10 Zizu. Astagfirullahalazim. Pengen requestnya lagu Perunggu yang judulnya 33 kali. Oh, gokil. Anak SD udah terperunggu. Keren. Ini yang 33 kali itu yang kayak nah. Terus berenang dan terus mendaki gitu ya. Asik. Atau yang mana aja gitu. Oke, Perunggu yang 33 kali deh, boleh deh Rangga kasih deh spesial buat Zizu, Perunggu 33 kali. Coba kita search dulu ya. Wih, gokil. Zizu, tapi mohon maaf, boleh yang lain gak Zizu? Ini lagunya 7 menit Zizu. Aku puterin ini langsung closing, yang lain gak kebagi. Aku kasih yang ini mau gak? Yang perunggunya yang ini aja deh, yang ini abadi. Atau gemilang, gemilang aja gemilang. Karena kamu habis juara, gemilang ya, gemilang. Udah gemilang aja ya. Gemilang ya. Yey, gemilang. Kata Kalara, Karangga udah pernah ke Banda Neira belum? Sejauh ini belum, tapi itu jadi salah satu wishlist juga. Kan kata Sultan Syahrir bilang, jangan mati sebelum kepada larang, sebelum ke Banda Neira gitu. Pengen sih, cuman perjalanannya kan kalau lewat atas udara lumayan mehong ya. Terus kalau lewat darat, laut, ya lumayan lama, 4 hari itu kayak lebih-lebih dari cuti haji mungkin kalau ke sana. Agak sulit, tapi when ya gitu. Moga ya secepatnya kita ke Banda Neira. Kalara udah belum? Pengen nih foto di yang itu tuh, yang bukit yang itu di tengah laut itu, pengen berenang sumpah aku. Udah lama pengen berenang. Nih ada siapa Zizu? Ya, oh tadi dapat, tadi di Adipura kalau lombanya dapat perak, keren. Selamat ya berprestasi. Senang banget aku jujur. Ikut senang loh aku Zizu. Sangat luar biasa. Ini Zizu aja udah bikin bangga, apalagi aku. Apalagi kalau aku yang renang tuh, coba. Wah, gokil. Aku, Zizu aku tuh renang tuh ya, bisa meluncur aja tau. Beneran cuma bisa meluncur, gaya bebas gak bisa, gaya katak gak bisa. Aku cuma bisa meluncur doang. Jadi kalau tes renang aku cuma bisa gaya meluncur. Gak tau kenapa, kayak not my style kali ya. Tapi aku senang berenang gitu. Ini aku gemilang aku puterin. Kenapa Bang Johnson? Gaya batu bisa ngambang gua kalau begitu ceritanya. Ini ada Bang Johnson juga nih, Zizu nih, kenalin dia pria Medan. Next. Ada ini dari Nisrina. Assalamualaikum, boleh request pengen lagu Selalu Ada Di Nadimu, tapi lagunya udah diputerin deh. Soundtrack Jumbo. Oke, lagunya untuk anak saya Nisrina. Oh, Kak Ine. Hai Kakak, Nisrinanya mana? Kok tumben enggak nge-WhatsApp pakai nomornya Nisrina? Baru denger siaran jadi gak tahu, ganti aja boleh. Tapi bingung lagu apa, masih pengen lagu-lagunya Jumbo gak? Kalau mau lagunya Jumbo, aku kasih lagu yang Kumpul Bocah aja, yang Malik, mau gak? Kalau mau nanti aku puterin ya. Terus by the way, Zizu sama Kak Ine, mamanya Nisrina, ini gak nonton kirapnya Kang Deddy Mulyadi? Ini lagi rame loh, sampai jam 11 ini masih rame banget. Sampai macet ya Bang Johnson ya? Di luar masih macet juga tuh. Seru banget ini, gak bisa tidur kalau ngeliat rame-rame begini. Ini ibunya, ya ibunya Nisrina. Kumpul Bocah aja oleh boleh maksudnya, siap. Nisrinanya kemana tante? Tumben nih Nisrinanya biasanya nge-WhatsApp nih. Ini aku Kumpul Bocah aku siapin ya. Oke, Perunggunya udah aku siapin juga, Kumpul Bocah udah aku siapin juga. Dan Bang Johnson pengen lagunya Everything You Are, katanya gokil. Cerita kita sejauh berbeda. Ah, apa itu Kak? Itu loh. Ini itu loh apa Zizo? Kirap itu acaranya ini Milangkala Sunda ya. Itu jadi dari kepala daerah di Jawa Barat, mereka tuh kayak ada arak-arakan gitu kesenian. Kamu nanti bisa cek Instagram RRI Bandung, tuh seru banget sih. Oh, ini sebenarnya lagi main sama tantenya sama ibunya. Makasih ya tante ya udah dengerin ya. Daerah mana sih itu kirap? Kirap apa furap nih Alia? Alia langsung respon. Kirap tuh di daerah ini Al.
Jadi dari Kiara Arta Park sampai ke Gedung Sate. Jadi dari tadi itu dari jam 7:30 diperkirakan sampai jam 12 malam masih bakalan rame. Dan aku tuh nggak tahu tuh besok tuh masih ada nggak sih Bang Johnson? Nggak ada ya hari ini doang ya. Hari ini doang ya. Hari ini doang. Dan tadi ada yang kayak pakai kereta kencana, kereta kuda, terus kayak kereta kereta listrik nggak ada dong. Wus maksudnya kereta cepat. Ada, ih pasti macet-macet banget jujur. Nggak nonton kirap katanya lagi istirahat aja tidur ya udah. Bener macet banget, tapi tadi seru ada Bapak Aing ya, ada Kang Deddy Mulyadi, terus ada beberapa gubernur dari daerah-daerah atau bupati, teman perdua. Luar biasa pokoknya, gubernur, bupati dan juga wali kota. Thank you banget buat kamu yang udah request, kita puterin dulu satu lagu yang luar biasa sangat disukai Gen Z-Gen Z saat ini. Gemilang, Perunggu. Lagunya pas banget, relate juga buat kita-kita yang perintis bukan pewaris gitu. Kita berdoa teman berdua. When ya gitu. Kalau semoga kan kayak soal susah ya, tapi kita berdoa di masa depan nanti kita bisa menggapai apa yang kita inginkan, kita bisa bermanfaat untuk keluarga kita, dan kita bisa menggapai financial freedom yang kita inginkan itu.

Thank you banget teman Prodo buat kami udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 6 sore tadi loh ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, luar biasa teman Prodo. Besok Rangga bakal nemenin kamu lagi dari jam 6 sampai jam 12 malam lagi teman Prodo. Ditambah besok bakal ada Persib Bandung melawan PSM Makassar. Jadi salah satu pertandingan yang bikin deg-degan selama 2 pertandingan terakhir nanti teman Prodo. Persib nanti bakal lawan PSM Makassar dan juga Persijap Jepara. Besok jangan lupa dengerin juga ya, Rangga bakal siaran Gibol di Pro 1 RRI Bandung di jam 7 malam. And it's time for me to go teman Pro 2. Ngabarin sekali lagi ini untuk area Jalan Diponegoro masih terpantau macet ya, ke arah Supratman ataupun sebaliknya ke arah Gasibu masih ditutup jalannya. Jadi kamu kalau mau ke area sini nyari tukang cuangki kayaknya masih belum buka. Jadi tolong mungkin teman Pro 2 bisa cari area atau jalan lain yang lebih aman. Dan kalau kamu buru-buru harus cepet-cepet cari jalan pintasnya teman Pro 2. It's time for me to go. Bahagia selalu teman Pro 2 ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Jangan lupa banyakin atau cukup istirahatnya juga teman Pro 2. Dan kurangin hal-hal yang atau aura-aura negatif dari diri kita. Apakah itu pergaulan, pertemanan, ataupun dari pikiran kita sendiri. Asik. Siraman rohani di malam minggu. It's time for me to go. Everything you are spesial buat kamu. Dari Hindia, dari Rangga juga ya. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam.

0: A few moments later.
1: Sam, saya udah putus, Sam. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
2: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, John?
1: Suaminya, Sam.
3: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama, hariwuh kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyokumaha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu, jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar, Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Produ FM yuk.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

ya, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat pada frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mendera pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dari Candi Ponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali duduk tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Hai teman Produa, barengan sama Reva pastinya di Spada. Selamat pagi teman Produa. Seneng banget Reva bisa nemenin kamu di minggu pagi ini dengan rangkaian Spada. Seperti jam 6 pagi teman Produa, YouTube Produa Just More Music spesial buat kamu dan nemenin paginya kamu pastinya buat siap-siap berkegiatan kan, karena siapa tahu ada yang olahraga di pagi hari ini. Terus juga teman Produa, di jam 6 sampai dengan jam 9 nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber juga, update apa yang terjadi di hari kemarin ya, karena kemarin kayaknya banyak banget event dan yang mau terjadi di hari ini nih teman Produa. Terus juga nanti jam 9 sampai dengan jam 10 kita juga bakalan ngobrol barengan sama narasumber tentang apa sih yang lagi terjadi ya teman Produa di sekeliling kita. Terus juga di jam 10 sampai dengan jam 12 buat kamu yang nanti pengen request, saya masih temenin kamu sampai nanti santai siang di program Produa Hitlist. Selanjutnya teman Produa, kita mulai hari dengan Produa Just More Music spesial buat kamu.

0: 102 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
2: Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustaz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik, overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa, terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti, terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Di mana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada waswas syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh waswas syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di setiap gerak, langkah, ucapan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

0: kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda, yaitu piet, bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo. Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Kembali di Pro 2 bersama Raya Alifa pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way teman Pro 2, Girls in the Cell meraih 3,2 juta penonton di bioskop yang telah debut sejak tanggal 16 April 2026 lalu. Produser Tia Hasibuan dari Come and See Pictures mengumumkan angka tersebut per hari ini di acara pembukaan MacRaber Art Installation Ghost in the Cell di kawasan Melawai, Jakarta Selatan.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Mengumumkan album terbarunya, Daughter from Hell, Gracie Abrams merilis sebuah single terbarunya, Hit the Wall, yang akan dirilis pada 17 Juli mendatang untuk album Daughter from Hell. Untuk lagu Hit the Wall ini juga dirilis lewat video musik garapan Renil Medrano yang membawa Gracie Abrams ke dalam berbagai adegan dari imajinasinya yang seperti mimpi. Lagu Daughter from Hell ini rencananya digarap bersama dengan kolaborator lamanya Aaron Reisner yang juga menulis dan juga menproduksi proyek tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Resmi comeback setelah 12 tahun Wave to Earth ini mengumumkan comeback mereka melalui single terbarunya Heaven and Hell yang rilis di bulan Mei ini. Lagu ini juga menjadi karya baru pertama mereka mono tanpa Pro 2 setelah 1 tahun 8 bulan. Sejak Wave to Earth ini merilis Play with Earth O3 di bulan September tahun 2024. Singlenya juga menghadirkan sebuah karya dan juga nuansa terbaru yang berbeda dari karya-karya Wave to Earth sebelumnya. Dan juga Heaven and Hell telah dirilis melalui official YouTube dari Wave to Earth.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Produa FM. Produa Throwback Time. Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?
1: Dengerin. Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
2: Jelas!
1: Lu ngefans sama siapa?
2: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
1: Siapa?
3: Benyamin S. Almarhum.
2: Boleh.
1: Cewek maksud gue, cewek.
4: Cewek ya? Cewek siapa ya?
2: Ida Royani pasti.
1: Iya. Lu siapa, Gum?
3: Ya udah jelas, ADC, Dian Sastro.
1: Tika siapa, Tik?
4: Udah pasti Fse gue.
1: Fse.
4: Cewek dong.
1: Cewek.
4: Oh cowok.
2: Sobatnya.
4: Kan gue cowok. Gue apa ya?
1: Kalau gue Britney Spears lah.
4: Berlebihan.
2: Apa sih tembak?
1: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
2: Bisa untuk Sofia Lacuba, bisa.
1: Bisa. Dengerin dulu nih.

0: apa?
1: Sombong pasti.
0: Oh iya benar.
2: Oh, jelas.
1: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
3: Jika dia sejadi pacarku,
1: laptop kamu ikutan.
4: Mungkin enggak?
3: Mungkin.
0: Lah, enggak
1: mungkin.
0: Enggak
1: mungkin.
3: Mungkin lah.
1: Semuanya itu mungkin.
0: Enggak mungkin.
1: Ya gini deh, pokoknya mungkin enggak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1 2 3.

0: Mungkin, mungkin, gak mungkin. Mungkin, gak mungkin. Mungkin, gak mungkin. Mungkin, gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin, mungkin, gak mungkin. Mungkin, gak mungkin.
1: Apa lagi?
2: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
0: Mungkin, lagi pitak.
3: Lu, cerah-cerah. Wah, lu ngajak
1: cacing kepanasan lo.
3: Diam deh lu, Dot.
0: Gini. Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
1: Diam, gigi kelinci.
0: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
2: Gini.
3: Apa lo monyong?
2: Walaupun gua monyong, yeah. Pita gendut, yeah. Ya, tapi semuanya itu
1: mungkin.
2: Mungkin. Gak mungkin pita.
1: Diam aja dong.
0: Gini. Stop. Menurut gua,
2: ya.
0: Mungkin deh.
2: Itu lu tadi enggak mungkin.
0: Gini.
2: Daripada kita berantem, gua bikinin lagu lagi nih.
0: Bohong.
3: Lah mending berantem.
1: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
0: Enggak mungkin.
4: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
5: Pro 2 FM. Teman

teman-teman Pro 2, Hybe dan juga Gavin yang memperkenalkan girl group terbarunya masih dengan new global concept, yaitu adalah Saint Satin nih teman-teman Pro. Ini tuh dibilang-bilang bakalan jadi penerusnya dari Cat's Eye. Jadi grup ini tuh beranggotakan 4 member dan mereka tuh punya jadwal debut di tanggal 20 Mei mendatang. Jadi ada Emily dari Amerika Serikat, Samara dari Brazil, Lex dari Swedia, dan juga Sakura dari Jepang. Sebelum debut resmi, mereka juga udah membawakan single perdananya Party Before the Party yang juga secara live dalam sebuah siaran televisi di Jepang nih teman Pro 2. Ini tuh juga menjadi proyek kolaborasi kedua ini antara Hybe dan juga Gavin setelah membentukkan Cat's Eye di tahun 2024.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bang.

Halo, saya Nung Baroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2022.

0: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
1: Lagu yang paling sering dibawakan oleh Miley Cyrus pada setiap kesempatan ini sukses menjadi salah satu lagu terbaik sepanjang 2013 dan juga menjadi lagu yang paling sering didengarkan oleh para pecinta musik. Lagu ini menceritakan kegalauan Miley Cyrus ketika harus melepaskan orang yang sangat dicintainya saat itu, yaitu aktor ganteng Liam Hemsworth.

0: lakukan jika terjadi kebakaran di sekitar kamu? Jika terjadi kebakaran, kamu dihimbau untuk tidak panik, lalu segera lakukan identifikasi titik api. Segera kontak tim pemadam kebakaran apabila kebakaran dirasa masih dalam skala kecil, coba padamkan api menggunakan apar atau alat pemadam tradisional yang tersedia di sekitar kamu. Jika upaya pemadaman api menggunakan apar atau alat pemadam api gagal, segera hubungi lagi tim pemadam kebakaran. Jika masih memungkinkan, evakuasi barang berharga milik kamu dan matikan panel sumber listrik. Setelah semua berada di titik kumpul, segera absen dan pastikan tidak ada orang yang tertinggal di dalam bangunan yang terbakar. Itulah hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Diharapkan masyarakat selalu berhati-hati terhadap potensi kebakaran. Pastikan hal seperti mematikan kompor saat meninggalkan rumah, membuka ventilasi, dan menangani tabung gas yang bocor, serta hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran untuk diperhatikan.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.com.